0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kalimoi, Distrik Waan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Senin 20 September kemarin. Korban bernama Andreas Kabon berusia 24 tahun ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16.26 waktu Indonesia Timur. Sementara dua korban lainnya, Frederikus Yolmen berusia 23 tahun dan Abelbertus Game Yolmen berusia 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rudi, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban. Memasuki pukul 18.23 waktu Indonesia Timur, pencarian di laut dihentikan sementara. Kondisi tersebut dilakukan karena jarak pandang yang semakin terbatas pada malam hari serta gelombang laut yang cukup tinggi. Dalam operasi SAR tersebut, pencarian melibatkan Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rescuer Pos SAR Okaba, Satpol Airut Polres Merauke, Polsek Okaba, Polsek Kimam, masyarakat nelayan setempat serta keluarga korban. Sejumlah armada yang dikerahkan terdiri dari satu unit rigid buoyancy boat, satu unit sea rider, armada laut milik warga atau nelayan setempat, serta kendaraan operasional darat. Tim SAR juga didukung perangkat komunikasi satelit berupa Manpack Starlink dan satelit telepon. Sementara kondisi cuaca di area pencarian terpantau cerah berawan dengan arah angin dari arah tenggara hingga utara berkecepatan 16 hingga 27 km per jam. Basarnas Merauke bersama seluruh unsur SAR gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari kedua untuk menemukan kedua korban yang masih dinyatakan hilang.

Kita ke info berikutnya. Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan pengaduan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Nuari, Kabupaten Merauke. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur. Dalam pengungkapan tersebut, personel Resmob yang dipimpin KBO Reskrim Polres Merauke, Ibda Steven Eka Dapo SH, melakukan penyelidikan terhadap kendaraan terduga pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh pada Minggu 20 September 2026, tim Resmob mengetahui keberadaan seorang terduga pelaku berinisial JLP dengan usia 15 tahun. Petugas selanjutnya menuju lokasi, yaitu terduga pelaku yang bekerja di kawasan Pelabuhan Merauke dan menuju Jalan Jati-Jati. Setelah melakukan pengintaian, personel Resmob berhasil mengamankan terduga pelaku untuk melakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut di Mapolres Merauke. Dari hasil pengembangan terhadap terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang diduga berkaitan dengan kasus pencurian tersebut. Kasus ini bermula ketika korban berinisial DPU dengan usia 44 tahun memarkirkan sepeda motornya di rumah pada hari Kamis dini hari. Saat korban hendak menggunakan kendaraan tersebut pada pagi harinya, sepeda motor sudah tidak berada di tempat. Atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi SPKT Polres Merauke untuk membuat laporan pengaduan. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Lukita Kaputra STK SIK menegaskan bahwa pengungkapan kasus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan serta informasi yang diperoleh petugas. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian Resor Merauke melalui call center 110 bebas pulsa data atau gratis apabila mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
2: Mama, mama jangan lupa ya, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur ya. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sudah begini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali.

0: Tapi bukan Kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, Kak?
2: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kan Bapak, mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat kah.
1: Ini kah Bapak?
2: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
3: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
4: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
5: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
4: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
5: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
5: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
4: Terusah tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
5: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
4: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
6: Ma, sakit ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
6: Aduh sakit ma, sakit. Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu.

0: Benny, tetua adat Puruma masih jauh kah? Kita mesti jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.

0: Bapak, Bapak, itu ada rumah di sana tuh. Itu ketua adat pun rumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi, begini, Bapak. Kita mau minta Bapak punya bantuan.
2: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
2: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini. Saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
3: Bapak tentu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau Bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti Bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulitlah tadi mencari Bapak pun rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada pun rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
1: Iya.
3: Bagaimana?
1: Ya,
2: sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Dan juga semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur diri.

tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Wan, lagi sibuk nggak? Mancing yuk.
1: Ya beginilah kalau pengangguran dalam negeri. Mau mancing kemana, Din?
0: Biasalah, di sungai sebelah. Mumpung lagi nggak ada kerjaan.
1: Kita kan selalu nggak ada kerjaan. Ayolah, saya juga lagi nyantai.

0: Nah, Wan, di sini saja mancingnya. Kamu mau di mana?
1: Saya di sini saja, Din. Tempatnya juga enak, Din. Dan yang penting, tidak panas.
0: Ya sudah, kalau kamu mau di sini, saya sebelah sana ya.
1: Jangan di situ, Din.
0: Emangnya kenapa kalau di situ, Wan?
1: Di situ berbahaya, Din. Lihat tuh. Lihat aja tuh tempatnya. Nah, ikan.
0: Alah, bahaya apanya? Kenapa mesti dibuat takut sih?
1: Hush, kamu teh jangan sompral. Jangan ngomong seenaknya.
0: Tenang aja, gak akan ada apa-apa.

0: Bisa aja hanu ikan yang mau lewat.
1: Kang Darwan, Kang Nurdin, lagi mancing. Udah dapat belum?
0: Iya, Sep. Lumayan lah, ada. Walaupun lauknya juga kecil.
1: Kang Nurdin kok diam cemberut gitu? Kenapa, Kang?
2: Kesal, Sep. Di sini mah gak ada ikan yang mau nyangut. Heran saya mah.
1: Umpannya ganti atuh Kang, jangan cacing.
2: Pakai apa, Sep?
0: Pakai siki salak.
2: Dasar kamu, Darwan.
0: Kamu mau kemana, Sep?
1: Biasa, Kang. Luntang-lantung saja saya mah. Nyari sesuatu.
0: Emangnya nyari apa?
1: Nyari umpan buat Kang Nurdin.
2: Awas ya, Sep. Sudah tahu saya belum dapat ikan. Malah dapat kekesel. Masa iya ikannya pada mati sampai gak mau makan umpan saya?
0: Sep, kamu jangan begitu. Kang Nurdin, jangan bercandain.
1: Kang Nurdin mau dapat ikan. Gampang atuh, Kang.
2: Gampang gimana, Sep?
1: Siapin saja uangnya. Terus beli ke pasar.
2: Awas kamu, Sep.
1: Ampun, Kang.

0: berangkat hari ini? Masa saya gak dapat satu ekor pun? Gimana ini? Mungkin yang nunggu di sini gak suka sama saya. Tapi gak mungkin. Masa iya ada penunggunya? Wan, Yasep kemana?
1: Kayaknya dia pergi. Habisnya dia takut sama kamu.
0: Emang saya apain dia? Kan gak diapa-apain.
1: Nah, itu si Asep. Sep, Sep, sini kamu.
2: Ada apa, Kang?
1: Sini.
2: Takut sama Kang Nurdin?
1: Udah, gak usah takut. Kang Nurdin udah jinak.
2: Ada apa, Kang?
1: Kamu di sini saja temenin kita mancing.
2: Saya kan gak bawa pancingan, Kang.
1: Sudah, kamu duduk saja. Nanti bisa gantian mancingnya.
2: Kang Nurdin udah dapat belum, Kang?
1: Gak tahu tuh. Dia dari tadi diam terus.
2: Kang, Kang Nurdin udah narik belum?
0: Belum, Sep. Sialan nih, gak ada yang mau makan umpan saya tuh.
2: Di sini aja tuh, Kang, mancingnya biar bareng-bareng.
0: Enggak, ah. Di sini saja, Sep.

0: Pulang yuk, mau hujan nih.
1: Tenang saja, Wan. Kan udah biasa tiap hari juga hujan.
0: Kamu mau terus mancing?
1: Saya penasaran, masa nggak ada satu ikan pun yang mau makan umpan saya?
0: Bahaya, Din. Bagaimana kalau nanti datang banjir bandang?
1: Justru kalau airnya besar, biasanya ikannya juga banyak, Wan.
2: Kang Wan, gimana ini, Kang? Nurdin nggak mau pulang.
0: Tahu tuh, Sep. Dia masih penasaran, biarin sajalah.
1: Enggak, Sep. Saya masih mau mancing.
2: Bahaya, Kang. Mending kita pulang aja.
1: Nggak apa-apa. Kalian kalau mau pulang, pulang saja duluan.
0: Din, sudah kita pulang aja. Mau hujan nih.
1: Kalau mau pulang, pulang aja, Wan.
0: Terus kamu mau gimana? Takut keburu hujan nih.
1: Saya mau di sini dulu. Siapa tahu dapat ikan yang besar banget.
0: Din, Din. Banjir bandang, Din.
1: Bentar, Wan. Bentar. Umpan saya dimakan ini berat sekali. Pasti besar ini ikannya. Bentar,
2: Din.
1: Bentar.
2: Cepat pergi. Kang Nurdin, awas. Airnya besar, Kang.
1: Awas. Tolong.
2: Kang Darwan, Kang Nurdin ini pembawa air.
0: Gimana, Sep?
2: Nurdin, gimana, Nurdin? Nurdin, itu, Kang. Dia tergulung air.
1: Nurdin. Nurdin. Cari apa saja untuk pegangan, Kang.
2: Kang Darwan, saya kesana dulu ya.
1: Mau kemana, Sep?
2: Mau ngasih tahu Cik Edo, Kang.
3: Teriak-teriak kayak orang leuweung saja kamu teh.
2: Kang Nurdin je.
3: Oh, kamu teh ada perlu sama Kang Nurdin begitu?
2: Bukan je.
3: Gampang atuh. Kang Nurdin mah kan kerjaannya juga cuma mancing. Paling juga ada di sungai.
2: Bukan je, bukan.
3: Terus apa atuh Asep?
2: Itu je, Kang Nurdin.
3: Iya, Kang Nurdin kenapa?

0: Kang Nurdin, cek Kang Nurdin.
1: Kamu mah gak jelas dah, Asep. Nih, minum dulu atuh biar tenang gerak. Biar ngomongnya teh jelas dari tadi. Kamu mah Kang Nurdin, Kang Nurdin. So, ngomong yang benar. Tah, minum dulu.
0: Makasih, cek.
1: Coba. Sekarang kamu ceritakan yang jelas. Dari tadi bilang Kang Nurdin saja.
0: Itu, cek. Kang Nurdin.
1: Iya. Memangnya teh kenapa dengan Kang Nurdin?
0: Kang Nurdin hanyut ke bawah air sungai, cek.
1: Apa? Kang Nurdin hanyut? Kenapa bisa hanyut, Asep?
0: Iya, cek. Tadi pas lagi mancing turun hujan, air sungainya besar. Kang Nurdin disuruh ke pinggir, tapi nggak mau.
1: Kenapa nggak mau, Asep?
0: Tadi Kang Nurdin umpannya dimakan ikan, cek. Pas lagi narik, datang air yang sangat besar. Kang Nurdin keseret, cek.
1: Ya Allah, Kang Nurdin. Terus sekarang tuh gimana, atuh? Gimana, Kang Nurdin, Asep?
0: Di sana ada Kang Darwan, lagi nyoba nolongin, cek.
1: Kang Nurdin. Kang Nurdin, hayu atuh Asep kita ke sana. Kumaha atuh itu Kang Nurdin?
0: Tenang, Ce, jangan rusuhan. Bisa malah celaka.
1: Ece enggak tenang, Asep. Enggak tenang. Cepat atuh kita ke sana atuh hayu Asep. Ya Allah, Kang Nurdin, atuh gimana Kang Nurdin?
0: Itu Kang Darwan lagi nolong.
2: Cepet tolong Kang Nurdin.
1: Ya Allah, Kang Nurdin. Ya Allah, gimana?
0: Kang Nurdin, cari Kang

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Selamat siang teman beradu, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di siang hari ini ya yang akan temanin kalian semua teman beradu hingga pukul 4 nanti ya. Dan selepas dari pukul 12 ada info beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah ada untuk kamu ya. Dan tentunya di pukul 1 ya atau di pukul 13 akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya dan juga UMKM Taman Berdua. Oke teman beradu, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Datangnya dari info kuliner ya dan juga UMKM-nya teman beradu. Dan kita langsung saja teman beradu ke informasi yang pertama ya. Di mana ada enak makanan ekstrim Vietnam yang bikin wisatawan kaget berani coba. Yuk kita lihat ya. Kira-kira makanan ekstrim apa saja nih ya.

keindahan alam ya, kekayaan sejarah, kemudian biaya terjangkau dan kuliner lesat ya. Tapi ya, di balik cap lesat itu ada beberapa kuliner Vietnam yang dianggap ekstrim ya oleh para wisatawan Taman Pradua. Meski bagi beberapa orang ekstrim ya, makanan ini tetaplah mencerminkan budaya nasional dan gastronomi khas Vietnam, Taman Pradua. Lantas apa saja makanan ekstrimnya Vietnam yang bikin, maksud kami makanan ekstrim apa saja yang di Vietnam yang bikin wisatawan kaget ya. Yang pertama ada Tiet Chan ya. Iya, Tiet Chan yang merupakan makanan khas Vietnam ya, yang menggunakan darah segar babi, bebek atau kambing, Taman Pradua.

Hidangan ini dicampur dengan nuoc, mam atau saus ikan atau air garam ya, yang diencerkan dengan daging cincang matang untuk mengentalkannya, teman perhadua. Kemudian ada daging anjing ya. Daging anjing dimakan oleh rakyat Vietnam dan di akhir bulan lunar ya, karena diyakini mengusir nasib buruk ya. Daging anjing dijual di pasar dan toko makanan terutama di utara Vietnam, teman perdua. Pada tahun 2018, pihak berwenang Vietnam ya meminta agar Hanoi untuk warga Hanoi ya untuk berhenti mengkonsumsi daging anjing ya, sebab ya hidangan ini dianggap telah mencoreng citra Vietnam di dunia internasional dan memperbesar risiko penyebaran

Kemudian yang berikutnya ada daging ular ya. Daging ular dikonsumsi oleh rakyat Vietnam karena diyakini sebagai obat tradisional untuk beberapa penyakit seperti kardiovaskular, kemudian diabetes atau infeksi ginjal, tak ayal ya, harga daging ini lumayan mahal, 6.2. Di pinggiran Hanoi ada tempat terkenal untuk restoran khusus yang menyajikan daging ular ya, yaitu Le Mat ya. Daging ular di sini diolah jadi minimal 5 makanan, teman-teman.

Kemudian yang berikutnya ada daging tikus ya di beberapa daerah utara hingga selatan Vietnam ya. Tikus sawah dianggap sebagai makanan khas seperti daging ular. Kemudian daging tikus pun diyakini punya khasiat untuk kesehatan juga, teman peradua. Daging tikus rebus ya dengan daun lemon adalah hidangan terpopuler teman peradua saat menyantapnya ya. Rakyat Vietnam ditemani oleh segelas minuman keras teman peradua.

Kemudian yang berikutnya ada Chai Ruoy ya. Chai Ruoy adalah omelet yang berisi cacing ya, dengan campuran daging babi ya, kulit jeruk mandarin, kemudian cabai dan daun bawang tepung peradua. Disajikan dengan saus ikan asam manis ya, rempah-rempah dan bihun ya. Chan Ruoy ya pun jadi favorit rakyat Vietnam tepung peradua. Kemudian yang berikut ada ulat sutra ya. Ulat sutra merupakan serangga kaya protein yang umum dikonsumsi di Vietnam ya. Ulat sutra yang dipanggang dengan daun lemon ya, jadi favorit rakyat Vietnam, tapi dianggap aneh oleh para wisatawan teman peradua.

Aduh, siapa yang sudah makan nih ya dari sekian perbinatangan ya, ya yang sudah makan pasti ya. Ini kalau makan buat kita orang Nasrani ya, tidak aneh ya, karena ini sudah jadi makanan juga ya, terutama babi ya, kemudian anjing ya, ini sudah jadi makanan kita juga ya. Tapi siapa yang macam apa ya, daging ular, kemudian ada cacing, tikus yang cukup ekstrim juga ya, yang mau makan silakan mencoba ya, ya atau ke Vietnam langsung saja nih ya, terutama buat kamu yang jiwa petualangan, bolehlah untuk kamu sedikit mencicipi ya, yang jangan ajak-ajak ya. Oke, teman beradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu, teman beradua. Jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang.

seputaran kuliner ya. Buat kamu yang belum makan, ayo makan ya, sayangi lambung kamu. Oke, setelah seharian ya, kok seharian pagi ya, disibukkan dari pagi hingga pada siang hari ini, disibukkan dengan berbagai aktivitasnya kamu ya, jangan lupa ya untuk sekedar mengisi perut kamu ya, biar tetap semangat ya, dan apa nih, pastinya tenaga kamu tetap terjaga ya teman peradua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih teman peradua ini, terutama buat para ibu-ibu ya, untuk wajib kita ketahui bersama ya, ada hal-hal ataupun buah-buah tertentu yang tidak seharusnya taruh di dalam kulkas ya teman peradua. Di mana ada 7 barang ya. Kok buah barang maksudnya teman peradua. Aduh, Kak Dona nih pastinya sudah apa namanya? Mengantuk ya. Butuh yang apa namanya? Yang apa ya? Kasih tahu enggak ya? Iya, pastinya yang segar-segar karena mata semua ngantuk besti. Iya, kita lanjut ya teman peradua. Di mana ada 7 barang ya yang sebaiknya tidak disimpan dalam kulkas teman peradua. Ini kadang kita sebagai ibu-ibu, ibu-ibu ya, iya masih jam lo dong, iya. Oke, kadang kita sembarang ya, atau karena keburu-keburu, pasti ada barang yang kita sering taruh di kulkas ya, tanpa sengaja ya teman peradua. Pastinya ya, tidak mungkin tidak, pasti tentunya teman peradua. Jangan, jadi jangan mentang-mentang kulkas itu dingin terus ya. Beberapa bahan justru lebih awet dan tetap enak kalau disimpan di suhu ruang dengan cara yang tepat juga nih teman peradua. Mulai sekarang ya, cek lagi ya isi kulkas kamu. Jangan-jangan ada penghuni yang sebenarnya salah tempat teman peradua. Kira-kira apa saja nih barang yang sering ditaruh di kulkas ya, ini masih seputaran buah-buahan juga ya teman peradua. Oke, yang pertama ada pisang dan kentang ya. Ternyata teman peradua tidak semua bahan makanan happy ya kalau masuk kulkas ya. Pisang mentah bisa cepat menghitam dan berubah tekstur juga ya. Sedangkan kentang bisa terasa lebih manis ya. Pisang mending taruh di tempat kering ya, sementara kentang buah tempat yang sejuk ya. Kemudian kelap dan punya sirkulasi udara juga teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada bawang putih dan alpukat mentah teman peradua.

Sokulkas ya teman Pradoa, karena kondisi lembab bisa bikin cepat bertunas atau berjamur ya teman Pradoa. Nah kalau alpukat ya masih keras juga, sebaiknya ditaruh ya di suhu ruang dulu ya. Kalau sudah matang dan empuk ya, baru boleh ya untuk dimasukkan ke dalam kulkas teman Pradoa. Kemudian yang berikut ada tomat dan roti. Tomat segar ya, lebih cocok disimpan di suhu ruangan ya, karena kulkas bisa bikin teksturnya lebih lembek dan rasanya berkurang ya. Begitu juga roti teman Pradoa, suhu dingin bisa bikin roti lebih cepat kering dan keras ya. Kalau mau disimpan lama ya, justru freezer yang disarankan teman Pradoa.

Oke, tema peradua itulah beberapa bahan makanan ya, ataupun buah-buahan yang seharusnya tidak harus disimpan ya di dalam kulkas. Tuh, 7 bahan ya. Jadi terutama buat kita para ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu di situ. Iya, ini untuk wajib kita ketahui ya, jangan sampai kita memasukkan bahan-bahan yang tidak seharusnya ya, karena bisa merusak juga ya dari makanan itu tersendiri ya, terutama pisang ya, ada alpukat ya, dan juga beberapa bahan makanan lainnya ya teman peradua. Oke, jangan kemana-mana teman peradua, kita masih di santai siang ya dengan beberapa informasi seputaran kuliner dan juga UMKM teman peradua. Tetap stay teman peradua di santai siang.

pertanyaan terakhir ya. Di mana ini ada pertanyaan ya, mengapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas, teman peradua? Makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan makan masyarakat Indonesia ya. Sambal hampir selalu hadir ya sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah, teman peradua. Kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk ya sejak seseorang mengenal makanan ya. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar juga ya, teman peradua.

banyak bentuk ya. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa pedasnya masing-masing ya. Peneliti yang diterbitkan jurnal ya menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia ya. Keberagaman tersebut menunjukkan kebanyakan variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah Demam Peraduan. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika ya. Tanaman tersebut ya kemudian menyebar ke berbagai wilayah di dunia melalui perdagangan dan pelayaran Demam Peraduan. Sebelum cabai dikenal luas ya, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas ya. Beberapa di antaranya ada cabai, kemudian ada lada, dan ada cabai dalam peraduan. Setelah masuk ke Nusantara ya, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat ya. Penggunaannya kemudian kemudian berkembang dan melahirkan berbagai sambal khas daerah Demam Peraduan. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Hadirnya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Ya, kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia ya. Iya, dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara ya, lahirlah berbagai sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia, Demam Peraduan.

Oke, Pak Prado, itulah informasi yang terakhir ya. Dimana, kenapa ya? Ini pertanyaan yang sering ya kita ketahui ya. Mengapa sampai masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas ya? Karena gimana ya, kita mungkin sebagai daerah tropis ya. Apalagi kalau tanpa sambal, kalau makan pun akan pasti ada sesuatu yang kurang ya, harus dilengkapi dengan sambalnya juga ya. Ini juga merupakan bisa ya bikin menggugah selera makan juga ya, teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13:58 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal dona akhiri ya untuk informasi seputaran kuliner dan juga UMKM-nya, teman peradua. Dengan catatan bahwa informasi ya yang sudah dona hadirkan untuk kamu dan juga beberapa hiburan lagu-lagu tersebut ya dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 14 nanti atau di pukul 2 siang selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi seputaran olahraga ya yang akan dona hadirkan juga untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu, teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, kita masih di santai siang ya. Tentunya di pukul 14 atau di pukul 2 siang ya. Sudah lewat 13 menit, teman-teman. Dan akan ada beberapa seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa di pukul 14 akan ada beberapa informasi ya seputaran olahraga yang akan Adona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu, teman Prado. Dan kita langsung saja, teman Prado, ke informasi yang pertama ya. Datangnya dari apa nih? Iya, olahraga futsal ya pastinya, di mana ada Bintang Timur Surabaya juara futsal Super Cup ya 2026 lewat adu penalti.

Juara Futsal Cup ya, Futsal Super Cup 2026 ya, setelah menaklukkan unggul FC Malang ya, melalui adu penalti 5-4 ya. Hal ini terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dan perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur ya pada Minggu 20 September 2026 kemarin, teman-teman.

Iya, unggul FC Malang ya, sempat unggul lebih dulu ya melalui Ardian Kaspari pada menit ke-17 ya. Bintang Timur membalas lewat Alan ya. 21 tahun dan Edison Marco ya di 23 tahun teman berdua. Ahmad Afiki Irwan ya menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-32 ya, memaksa laga dilanjutkan ya ke perpanjangan waktu ya. Alan kembali mencetak gol pada menit ke-42 ya untuk membawa Bintang Timur menuju memimpin ya 3-2. Namun ya Armia Sainul ya menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-49 teman berdua. Diadu penalti ya, 5 eksekutor Bintang Timur ya, Edison, kemudian ada Ali Serra ya, ada Syauki dan Samuel Eko Putra dan Rio Pangestu ya. Sukses ya menjalankan tugas dengan sempurna ya dari kubu unggul FC Malang ya. Eksekutor Andreas, kemudian ada Bastidas ya, sementara 4 penendang lainnya berhasil masuk teman berdua. Laga final berjalan dengan intensitas tinggi dan diwarnai 4 kartu kuning ya, 3 kartu untuk pemain Bintang Timur ya. Kemudian untuk kapten unggul FC Malang ya ada Anton Cahyo ya pada menit ke-38 ya teman berdua. Pelatih Thiago ya berhasil membawa Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara teman berdua. Kemenangan emosional lewat adu penalti ini mengukuhkan Bintang Timur sebagai yang terbaik di Futsal Super Cup 2026 teman berdua. Unggul FC Malang harus ya menerima kekecewaan setelah ya berjuang ya hingga adu penalti teman berdua. Pelatih Andre Luis ya akan mengevaluasi penyebab kekalahan timnya teman berdua.

ada futsal ya, Bintang Timur Surabaya ya, yang menang atas unggul ya, unggul FBF, unggul FB ya, kok FB? Ya, iya, ada menang ya lewat adu penalti teman peradua. Oke, jangan kemana-mana teman peradua, tetap stay di Santai Siang ya. Kita masih di info-info olahraga tentunya teman peradua. Tetap stay teman peradua di Santai Siang.

Oke teman Prado, kita masih di santai siang ya dengan info olahraga, dan kita di info olahraga berikutnya ya teman Prado, dari datangnya dari Persepak Bola Indonesia, di mana ada 4 kandidat pengganti Jai Idses ya di pertahanan timnas Indonesia untuk FIFA Asia Cup 2026 teman Prado.

Die in the sense, ya, absen 4 back bisa jadi pengganti di FIFA Asia Cup 2026 dengan Pradua. Kapten Timnas Indonesia, Jai, ya, tidak akan tampil di FIFA Asia Cup 2026 karena cedera paha dengan Pradua. Ketidakberadaan Jai tentu merugikan Timnas Indonesia teman Pradua. Tanpa Jai, ya, yang punya kepemimpinan, ya, dan kemampuan bertahan apik, ya, Timnas Indonesia

Yang pertama ada Elkan ya, back tengah bertinggi 196 cm ya. Elkan masuk dalam daftar ini ya, dengan posturnya yang tinggi, kemudian bakot kuat dalam duel udara ya. Selain itu back tengah ya, Millwall FC ini juga mampu membaca permainan dengan baik dalam produk. Kemudian yang berikut ada Justin Hubner ya. Justin yang kini membela Fortuna ya, punya berbagai kualitas ya untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia dalam produk. Sebagai bek tengah ya, Hubner ya dikenal lugas dan disiplin saat menghalau serangan lawan ya. Ia tidak segan ya menekel lawan dengan bersih untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia teman pro 2. Kemudian yang berikutnya ada Kevin Dix ya. Back tengah ini ya ada Kevin Dix ya, kenyang pengalaman ya di sepak bola Eropa ya. Ketenangan dan kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Dix bahkan lihai juga bermain ya sebagai bek kanan. Ia beberapa kali melakukan saat membela timnas Indonesia teman pro 2 pada era sini ya. Dan juga ada Patrick, Louis Fer, dan John Herdam teman peradua. Zamannya para pelatih tersebut teman peradua. Kemudian yang berikut ada Rizky Ridho ya. Terakhir ada Kapten Persija Jakarta, ada Rizky Ridho yang jadi langganan timnas Indonesia sejak usia muda teman peradua. Selain jago bertahan, Rizky Ridho punya jiwa kepemimpinan sehingga memegang jabatan wakil kapten timnas Indonesia teman peradua.

Tadi ya informasi olahraga ya, masih dari persepak bola Indonesia, di mana ada beberapa pemain terbaik ya, ada 4 kandidat ya pengganti Jai yang sedang mengalami cedera ya, ketika pertandingan ada FIFA Asia Cup ya 2025 absen ya dari pertandingan tersebut ya, sehingga ada

0: Kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.
2: Hidup

Oke, teman Prado, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur, yaitu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya, teman Prado. Dan tentunya untuk informasi, iya, kita langsung saja teman Prado ke informasi yang terakhir ya, datangnya dari Timnas Basket Putri Indonesia ya, lolos 8 besar Asia Games 2026 teman Prado. Timnas Basket Putri Indonesia ya memastikan tiket perempat final Asia Games 2026 masih kalah dari Tiongkok ya. Indonesia menyerah 41 sampai 110 ya pada pertandingan terakhir penyisihan grup A di International Arena ya teman produk pada Senin 21 September 2026 kemarin. Ya. Hal tersebut membuat Timnas Basket Putri Indonesia tetap mengunci ya, posisi kedua grup A dengan koleksi 3 poin ya. Tiongkok yang berstatus juara bertahan tampil dominan sejak awal pertandingan dan sulit dibendung Indonesia teman peradua. Timnas Basket Putri Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan pada kuarter pertama dengan mencetak 13 poin ya. Namun ya, Tiongkok lebih efektif ya dan menghadiri ya kuarter ya pertama dengan keunggulan 19-13 atas Indonesia teman peradua. Memasuki kuarter kedua, Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan hanya menambah 5 poin ya. Sebaiknya Tiongkok mencetak 34 poin sehingga memperlebar keunggulan menjadi 53 ya hingga akhir kuarter kedua teman peradua. Dominasi Tiongkok berlanjut ya. Pada kuarter ketiga dengan tambahan 27 poin, sedangkan Indonesia hanya mencetak 9 angka ya. Pada kuarter terakhir ya, Timnas Basket Putri Indonesia kembali menunjukkan perlawanan ya dengan mencetak 14 poin. Catatan tersebut menjadi perolehan poin ya terbanyak Indonesia dalam satu kuarter selama tampil di Asia Games 2026 teman Produa. Tiongkok tetap mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir dan menutup laga dengan kemenangan 110 dan 41 poin teman Produa. Dewa Ayu ya, Srirta Dewi menjadi pencetak poin terbanyak Indonesia dengan 8 poin ya, 6 rebound dan 2 assist ya. Sementara Kimberly ya menyumbang 7 poin dan 3 rebound bagi tim basket putri Indonesia ya teman Produa. Meski kalah dari Tiongkok, Indonesia tetap melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar Asia Games 2026 teman Produa. Pertandingan perempat final dijadwalkan berlangsung ya pada Kamis 24 September 2026 teman Produa. Pada babak perempat final Indonesia masih menunggu lawan ya yang akan dihadapi. Indonesia akan menunggu hasil dari penyisihan grup B dan grup C pada Selasa 22 September ya 2026 teman Produa.

Oke teman Pranwa, itulah informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:55 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman Pranwa. Berbagai informasi ya, baik itu info kuliner dan juga UMKM ya. Dengan harapan dilanjutkan dengan informasi olahraga ya, dengan harapan bahwa informasi tersebut dapat bermanfaat ya untuk kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini kita menantikan doa kirahiman ilahi ya di pukul 3 nanti, dan kita lanjutkan dengan info Pro 2 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.

seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Distrik Wan Kabupaten Merauke menghadapi persoalan kekurangan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Victor Cabuya Mawenesos, Kepala Distrik Wan, dalam acara Potret Tapal Batas di RRI Merauke pada Sabtu 19 September 2026 kemarin. Ia menjelaskan Distrik Wan merupakan salah satu wilayah terpencil dan terluar yang menghadapi tantangan alam setiap tahunnya. Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat Wan berbeda pada setiap musim. Saat musim penghujan, wilayah tersebut rutin mengalami banjirop yang berlangsung mulai Januari hingga Mei. Sementara pada musim kemarau, masyarakat menghadapi kekeringan yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir terhadap keberlangsungan kebutuhan hidup sehari-hari. Victor mengatakan upaya penanganan kekurangan air bersih telah dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, respon pemerintah Kabupaten Merauke terhadap kondisi tersebut cukup cepat. Ia menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan langkah tanggap darurat untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Distrik Wan. Selain itu, pemerintah daerah disebut akan menyiapkan kapal untuk mengangkut air bersih dari Merauke menuju Distrik Wan. Victor juga menyampaikan adanya persiapan sekitar 28 ton air bersih untuk membantu menangani dampak musim kemarau panjang. Ditambahkan masyarakat yang berada di Distrik Wan saat ini berjumlah sekitar 13.000 jiwa. Ia berharap dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat terus diberikan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain penanganan darurat, pemerintah dan pemangku kepentingan juga mulai memikirkan solusi jangka menengah dan jangka panjang. Salah satunya dengan mencari sumber tanah menggunakan peralatan yang dapat mendeteksi keberadaan sumber air. Victor berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi berkelanjutan sehingga masyarakat Wan tidak terus bergantung pada pengiriman air bersih dari luar wilayah. Dalam penanganan kondisi tersebut, komunikasi juga telah dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Merauke, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Ketahanan Pangan serta Satpol PP yang disebut telah dikerah pemerintah. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kanit Babin Kamtibmas Polres Merauke melaksanakan kegiatan door-to-door sistem kepada warga di lingkungan Pintu Air, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin kemarin ya, pukul 9:10 hingga 10 waktu Indonesia Timur oleh Kanit Babin Kamtibmas Polres Merauke, Ibda Sudoko SH bersama Bripka Eko Nardianto. Dalam kegiatan DDS, personil Babin Kamtibmas menyambangi warga sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Warga diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta segera menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas. Selain itu, personel juga menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam kondisi cuaca seperti saat ini. Warga diminta untuk tidak sembarang membuang maupun menyalakan api di lahan kosong karena dapat memicu terjadinya kebakaran dan membahayakan lingkungan sekitar.
Ibda Sudoko SH mengatakan bahwa kegiatan DDS merupakan salah satu upaya kepolisian untuk menjalani komunikasi secara langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap informasi terkait situasi Kamtipmas di lingkungan warga. Selain kegiatan berlangsung, situasi Kamtipmas di wilayah pintu air dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu Merauke. Penetapan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Terinspirasi dengan berbagai kasus perdagangan orang di tanah air, dengan mini drama Bos Beno. Naskah ditulis oleh Teis Dekok.
1: Riko,
2: ya bos.
1: Waktu kita tinggal berapa hari lagi? Sudah berapa yang kau dapatkan?
2: Maaf bos, sampai dengan hari ini saya baru mendapatkan 5 bos.
1: Apa? Kenapa baru 5? Target pesanan kita kan 8.
2: Iya bos.
1: Kerja apa saja kamu? Waktu kamu kan cukup lama, kenapa masih belum tuntas juga?
2: Maaf bos, saya sudah berusaha sekuat tenaga bos. Tapi maklumlah, namanya juga orang desa kan bos. Mereka itu harus dibujuk terus.
1: Alah, memangnya mereka butuh bayaran berapa? Kamu tahu kan, cukup besar duit yang sudah saya keluarkan untuk dapatkan mereka.
2: Iya bos, betul.
1: Dan saya tidak mau ini gagal.
2: Siap bos.
1: Ingat, tersisa 3 hari lagi. Kamu harus dapatkan lagi sisanya. Cepat.
2: Tapi bos,
1: ada apa? Minta duit lagi ya?
2: Iya bos, duit bos.
1: Ini, saya tambah lagi. Dengan catatan, tugasmu harus tuntas.
2: Siap bos, saya laksanakan.

0: Kak, apa iya kakak mau kerja di luar negeri?
1: Iyalah, kenapa tanya gitu?
0: Kata orang, kerja di luar negeri itu upahnya gede ya, Kak?
1: Pasti gede lah, kita kan dibayar dengan uang asing. Coba kamu bayangkan kalau dibayar dengan dolar atau yang lain, pasti gede kan?
0: Berarti kita cepat kaya dong, Kak. Bisa beli mobil, motor.

0: HP. Wah, senangnya. Terus, kamu mau juga kerja di luar negeri? Kalau kamu mau, ntar kakak bilang sama anak buahnya Bos Beno.
1: Bos Beno? Siapa itu Bos Beno, Kak?
0: Bos Beno itu pengusaha hebat, banyak uang, juga banyak kirimin orang yang mau kerja ke luar negeri. Masa kamu gak kenal?
1: Mana saya kenal, Kak?
0: Itu yang tempo hari datang ke desa kita dan bagi-bagi sembako. Orangnya yang tinggi, gede itu.
1: Oh, yang itu ya?
0: Iya. Kamu ingat kan waktu itu Bos Beno sempat menyapa kamu? Halo cantik, ingat kan?
1: Iya Kak, aku ingat.
0: Sudahlah, kalau sudah ingat, kakak hari ini rencana ketemu dengan anak buahnya. Mungkin sedikit lagi dia sudah datang.

0: Selamat siang, Non. Apa sudah siap sekarang? Saya Riko, anak buahnya Bos Beno.
1: Oh, iya. Saya sudah siap.
0: Kalau gitu, ikut saya sekarang ya, Non. Bos Beno sudah menunggu di sana.
1: Baik, Bang. Kak, aku ikutan juga ya.
0: Siapa itu, Non?
1: Dia itu sepupuku. Dia tinggal bersamaku.
0: Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Yes. Bisa juga yang satu ini. Cantik, polos. Pasti Bos Beno bakalan bayar lebih banyak lagi untuk saya.
1: Loh, Bang? Kenapa diam sambil senyum-senyum?
0: Maaf, saya merasa ngantuk. Jadi ini sepupu Non ya?
1: Iya, Bang.
0: Siapa nama kamu?
1: Saya Ita, Bang.
0: Kamu mau ikut kerja juga?
1: Mau, Bang. Loh, kamu mau ikut kakak juga, Dek?
0: Tidak apa-apa, Non. Non Tia, kalau memang si Ita mau ikut juga, kebetulan masih ada stok tambahan.
1: Makasih ya, Bang.
0: Baiklah, kalau gitu kita pergi sekarang. Bos sudah menunggu kita.

0: Apa sudah lengkap pesanan kita, Riko? Hari ini juga pesanan kita harus dikirim.
1: Beres, bos. Malah ada yang spesial, bos.
0: Baguslah. Mana hasil kerjamu?
1: Ini, bos. Silakan dilihat dulu.
0: Wah, ternyata kamu tak salah jadi anak buahku, Riko.
1: Iya, bos. Siapa dulu, dong? Nah, ini, bos. Yang itu. Spesialnya, bos.
0: Mana?
1: Nonita, silakan maju.
2: Siang, bos. Saya Ita.
0: Loh, kamu ini kan yang waktu itu terima sembako dari saya. Tak disangka, kamu ada di sini juga. Bagus.
2: Maaf, bos. Kita kan mau kerja di luar negeri. Tapi aneh, kok ditampung di sini? Saya curiga. Jangan-jangan ini tidak beres.
0: Kamu itu mau ke luar negeri dan dapat banyak uang tidak? Pakai tanya lagi. Riko,
3: enggak, bos.
0: Kau jaga baik-baik mereka dan jangan sampai kabur.
3: Siap.

0: Aku makin khawatir. Ini gak beres, Kak.
1: Maksudmu?
0: Itu loh, Kak. Kita pasti akan dikirim dan dijual ke bos-bos di luar negeri dan dijadikan wanita penghibur. Kayak di berita TV itu loh, Kak.
1: Lalu, kita harus gimana, Dek?
0: Kita kabur, Kak, dan lapor polisi.
1: Tapi, aku takut.
0: Kakak tenang saja. Nanti aku usahakan kabur dari sini dan lapor polisi.
1: Baiklah, kalau gitu kamu hati-hati ya.

voi.

0: Pak, tolong kami, Pak.
1: Ada apa, Non?
0: Itu, Pak, teman kami disekap di gudang dekat pelabuhan sana, Pak.
2: Baik, Non, kita ke sana sekarang. Anak buah, ikut saya sekarang.
3: Siap.

0: Pak, di situ, Pak. Di situ gudangnya dan itu penjaganya.
1: Jangan bergerak. Angkat tangan.
2: Jangan tembak saya, Pak. Ada apa ini, Pak?
1: Buka gudangnya. Sekarang.
2: Baik, Pak. Sebentar.
0: Pak polisi, itu bosnya. Tangkap dia, Pak.
1: Jangan bergerak. Angkat tangan. Oh, bukankah Anda ini bos Beno?
2: Iya. Saya bos Beno. Ada apa gerangan?
1: Sebaiknya Bapak ikut kami ke kantor polisi. Bapak kami tangkap dengan tuduhan perdagangan orang.
2: Ah, tidak mungkin. Itu bohong. Lepaskan saya. Lepaskan.
1: Bapak diam saja. Nanti baru dijelaskan di kantor polisi.
2: Lepaskan saya.

0: Syukurlah, akhirnya polisi datang. Kamu ndak kenapa-napa kan, Dek?
1: Iya, Kak. Aku baik-baik saja. Jahat sekali Bos Beno. Berpura-pura baik di depan orang, di belakangnya tajam menikam.
0: Ya udah, ayo kita pulang, Dek. Yang penting kita sekarang sudah selamat. Daripada pingin duit banyak, kita yang jadi korban.

tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Kerinduan bekerja di luar negeri pun pupus sudah. Namun setidaknya tidak menjadi korban. Demikian mini drama Bos Beno.

0: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: disiarkan Prodo FM Sekorwil 1.
1: Sembilan FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya, teman Pro 2. Ketemu lagi di program tamu kita bareng aku Faiza Sintia. Dan di sore hari ini tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 seperti biasa ya. Dan aku mau menyapa dulu seluruh teman Pro 2 ya, yang bukan cuma ada di Jayapura tapi juga ada di Biak, Wamena, Merauke, Nabire dan juga Serui. Dan pastinya juga selain teman Pro 2 ada para pemirsa di YouTube RRI Jayapura Official. Selamat sore semuanya ya, dan hari ini mungkin sudah ada yang lihat ya dari flyer yang udah ada di Instagram RRI Jayapura dan juga Instagram Pro 2 Jayapura, kalau hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang ganteng-ganteng. At least berarti Faiza di sini sendiri paling cantik karena gak ada lagi perempuan ya. Dan tentunya ya teman Pro 2 semuanya dan juga para pemirsa ya, kalau bicara tentang mahasiswa mungkin yang langsung terbayang itu ruang kelas, tugas, diskusi, kegiatan kampus ya, sampai akhirnya perjuangan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Dan ini topik yang bakal kita bahas di sore hari ini, karena ya teman Pro 2 dan semua pemirsa, topik hari ini menarik banget teman Pro 2, karena dari tugas akhir jadi buku kisah 3 mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Berkarya. Nah, apakah ya dari topik ini kita akan bertanya tugas akhir yang jadi buku atau selama proses tugas akhir mereka buat buku juga gitu ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu 3 narasumber yang tentunya udah hadir di studio RRI Jayapura. Halo, selamat sore Kak semuanya.
2: Selamat sore.
1: Maco ya. Saya sendiri di sini karena perempuan nih teman Pro 2. Boleh perkenalan dong satu-satu dong, dari ujung sini atau ujung sana, terserah siapa Kak duluan ya.
3: Oh ya, saya duluan. Yeah. Perkenalkan, saya Ricardo.
1: Oke, Kak Ricardo.
2: Iya, selanjutnya perkenalkan saya Joni.
1: Kak Joni.
4: Ya, perkenalkan saya Dimas Christian Tampang. Sapaannya biasa Dimas.
1: Oke, Kak Ricardo, Kak Joni dan Kak Dimas ya. Beliau bertiga ini adalah sarjana hukum ya dari Universitas Cendrawasih. Mungkin nih teman Pro 2 dan juga para pemirsa ada yang juga lagi jadi mahasiswa atau mungkin udah alumni atau mungkin seangkatan sama kakak-kakak bertiga di sini, boleh ramaikan juga di live chat YouTube RRI Jayapura ya. Oke, siapa nih yang mau cerita duluan ya tentang buku yang udah ditulis? Awal mulanya itu gimana sih prosesnya? Kenapa bisa kepikiran udah lagi tugas akhir ya? Terus kerja buku juga, bagaimana ceritanya Kak? Silahkan siapa nih?
2: Dimas saja.
1: Boleh, tadi Dimas ya. Nih.
4: Ya baik, sebenarnya buku ini itu bukan dari tugas akhir Kak.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Jadi buku ini memang kami tulis. Mm-hmm. Sebelum masa studi selesai.
1: Oke. Okay.
4: Jadi buku ini lahir memang dari ide di sekitar semester 6 lah kami tulis. Dan karena berbagai macam kegiatan kampus, terus kita juga sering ikut-ikut lomba, jadi terhambat hingga penyelesaiannya di semester 8 yang kebetulan itu bersamaan dengan penulisan skripsi.
1: Oke.
4: Okay. Terus ide judul yang kami tulis ini itu berawal dari seringnya kami diskusi.
1: Okay.
4: Karena kami bertiga ini sudah kenal dari
1: semester awal.
4: Jadi kita sering diskusi tentang problematika atau persoalan yang terjadi di Papua.
1: Oke. Okay.
4: Terus kita juga lihat visi Indonesia Emas ini yang sangat menarik lah. Karena kalau kita lihat ya, generasi kami inilah yang akan menjadi pelaku-pelaku di Indonesia Emas yang seperti yang dicita-citakan para tokoh-tokoh nasional yang sudah digagas oleh para founding father. Jadi bagaimana kami mereduksi dua pemikiran kami tadi itu tentang problematika dan gagasan mengenai Indonesia Emas.
1: Okay.
4: Sehingga ya kami mempunyai tekad untuk ini suatu ide yang bagus begitu, ide yang cemerlang. Sehingga kami mau menuangkan itu dalam bentuk buku.
1: Okay.
4: Nah, posisinya di situ ya mungkin itu adalah suatu program nasional. Tetapi kami menyempitkan ruangannya secara khusus di Papua.
1: Okay.
4: Apakah orang asli Papua akan ikut berpartisipasi di Indonesia Emas itu, mm-hmm, yang dicanangkan akan terjadi di tahun 2045, di mana Indonesia pada saat itu sudah berusia 100 tahun. Mm-hmm. Indonesia Emas ini kan di mana negara Indonesia ini bukan lagi negara berkembang,
1: okay,
4: tetapi ditargetkan akan menjadi negara maju, mm-hmm, dan akan mendapat bonus demografi seperti yang dituangkan di dalam RPJPN, mm-hmm, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, okay, ya, dan itu sudah diundangkan ya.
3: Sudah.
4: Ya kira-kira seperti itulah.
1: Oke, okay, ya. Jadi dari teman awal semester semester 1, mungkin di kelas, jadi kerja kelompok ya, terus nongkrong juga. Nah dari kakak bertiga, siapa sih yang pertama kali mencetuskan, ayo deh buat buku gitu? Yang pertama kali bilang kalau yuk buat buku, kenapa nggak yuk buat lagu gitu ya? Kenapa harus buat buku begitu? Siapa nih kak?
3: Sebenarnya jadi awal penulisan buku itu yang gagas pertama Dimas sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Selesai kami ikut lomba, mm-hmm, karena kami ikut lomba itu mulai dari semester 3, mm-hmm, sampai semester 6, dan mm-hmm, terakhir waktu semester 6, mm-hmm, kebetulan setiap kali ikut lomba selalu disyaratkan bahwa harus melampirkan karya tulis ilmiah.
1: Okay.
3: Jadi di situ kami sudah mulai terbiasa. Kemudian setelah kembali dari Polda, kebetulan waktu itu kami lombanya di Polda, mm-hmm, waktu itu kalau tidak salah hari peringatan ulang tahun HUT Bhayangkara.
1: Okay.
3: Kemudian kami kumpul di rumahnya Dimas. Mm-hmm. Kebetulan kalau kami selesai lomba, kami selalu kumpul di rumahnya Dimas.
1: Mm-hmm. Baik, ini ya, apa sih namanya tuh, home base ya, gitulah ya.
3: Jadi kami kumpul, Dimas kemudian memberikan satu ide bahwa mari kita bikin buku. Nah waktu itu saya ikut-ikut saya, mm-hmm, karena kita masih menunggu ini kemauan dari Joni. Tidak, okay, mungkin kami menulis berdua.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi selalu bertiga
1: kemanapun. Yeah. Oke, okay, berarti awalnya Kak Dimas, lalu Kak Ricardo lah ya, mulai ya, ayo deh gitu, dicoba deh gitu ya, dan akhirnya ke Kak Joni ya. Nah karena ini judul bukunya kan Problematika Orang Asli Papua. Kenapa melalui apa ya, persoalan tentang orang asli Papua ini penting gitu dibicarakan melalui buku begitu?
2: Iya, mungkin saya kira persoalan di Papua itu kan memang sangat kompleks.
1: Iya.
2: Dan terutama saya sendiri punya pergumulan yang panjang ya. Mm-mm. Setelah membaca dari berbagai macam literatur, kemudian ikut dalam diskusi, mm-hmm, kebetulan saya juga tergabung dalam organisasi,
1: yeah,
2: baik ke eksternal kampus dan lain sebagainya, dan persoalan Papua ini kan banyak,
1: yeah,
2: dan tentunya kalau mungkin sebagai mahasiswa waktu itu saya mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih melalui kebijakan dan lain sebagainya, mm-hmm, saya kira ya melalui kontribusi ide-ide saya dengan menulis ya, orang lain bisa ketahui berkaitan dengan berbagai macam problematika di tanah Papua. Okay. Ya, kira-kira begitu, Pak.
1: Oke, okay, berarti ini adalah buku pertama?
2: Iya, buku, yeah,
1: pertama ya. Yeah. Mungkin nanti lanjutnya bisa kita bahas di akhir ya, apakah ada gebrakan baru lagi atau bagaimana. Nah, ketika punya ide pertama ya, Kak Dimas nih, punya ide pertama, yuk buat buku gitu ya. Apakah langsung yakin nggak sih kalau buku ini akan benar-benar selesai gitu, di ide pertama muncul itu?
4: Ya baik. Mm-mm. Di awal itu memang kami sudah sedikit pesimis lah.
1: Iya. Yeah.
4: Bahwa apakah benar-benar buku ini akan jadi.
1: Mm-mm.
4: Tetapi tentu di belakang kami ini ada orang-orang atau figur yang selalu memberikan kami semangat.
1: Iya. Yeah.
4: Terutama dosen-dosen kami dari Universitas Cendrawasih, mm-mm, secara khusus di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan kami dorongan. Kemudian ada juga salah seorang calon pastor,
1: iya,
4: Kakak Syorus, mudah-mudahan kakak ini menonton.
1: Mm-hmm.
4: Dan juga kami bertiga lah bersatu bahwa orang lain bisa, masa kita tidak bisa. Yeah. Sekaligus ini kami mau menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua itu bisa. Karena kalau kita lihat, ya saya tidak mau menjudge bahwa orang-orang di luar sana mengecilkan kami. Tetapi itulah kenyataan pengalaman pribadi saya yang saya dapat. Gitu. Jadi betul-betul kami menguras energi, menyampingkan segala euforia-euforia yang ada.
1: Yeah.
4: Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sibuk dengan nongkrong dan sebagainya.
1: Yeah.
4: Ya kami korbankan itu. Mm-mm. Karena kami mau buktikan bahwa mahasiswa Papua itu juga bisa. Mahasiswa Uncen itu bisa. Sehingga betul-betul walaupun kami sakit, ya kami tetap sama-sama tetap harus bisa duduk lah. Setidaknya masih bisa duduk, mengeluarkan pemikiran yang kami tulis. Dan perjalanannya ini sangat panjang karena berbenturan juga dengan KKN waktu itu. Kami sempat tidak kerjakan karena kita KKN di Biak dan kita beda posko. Jadi, tetapi dalam perjalanannya itu setiap mau berhenti selalu ada bisikan hati kecil untuk mau maju. Untuk menunjukkan bahwa kita juga harus bisa untuk melihat persoalan yang ada di tanah Papua ini. Tempat di mana kita menimba ilmu, menuntut ilmu. Karena secara pribadi saya sudah berutang budi bagi tanah ini yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu.
1: Luar biasa, dan ini menarik sekali ya ternyata teman Produa, karena ternyata sebuah karya itu ya bisa lahir juga dari keresahan dan keinginan untuk melihat persoalan Papua dari sudut pandang anak muda sendiri, at least ini kakak-kakak semua adalah mahasiswa saat itu gitu ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang buku yang lahir di tengah kesibukan mahasiswa, pasti ada aja kendala dan halangannya begitu ya. Dan ini yang menarik karena menjadi mahasiswa itu punya memiliki banyak kesibukan, dan aku mau tanya sama Kak Ricardo nih, gimana sih cara membagi waktu antara menyelesaikan tugas akhir dengan proses menulis buku ini?
3: Ya, baik. Jadi sebenarnya waktu penulisan buku dan penulisan skripsi memang sempat berbenturan.
1: Iya.
3: Jadi waktu itu kami harus kerja skripsi dari pagi, pagi sampai siang. Siang waktunya mungkin istirahat 1-2 jam, baru kami kumpul lagi sekitar jam 3 sore sampai malam. Jadi kami selesaikan penulisan buku kadang dari sore sampai malam atau enggak dari malam sampai subuh. Baru kita istirahat, istirahat sebentar, baru mulai lanjut skripsi lagi.
1: Wih, berarti bagi waktu seini mungkin ya, sebaik mungkin ya. Tidur aja paling cuma dihitung berapa jam ya. Yang penting ya udah gitu, akhirnya sampailah selesai gitu ya buku ini adalah suatu kebanggaan. Nah kalau Kak Joni pernah nggak sih merasa ada di titik kewalahan atau merasa ada di titik mau nyerah deh, udah nggak usah lanjut deh gitu, ada nggak Kak, pernah nggak ada kayak gitu?
2: Iya, kalau saya sih pribadi memang pernah. Tapi saya punya dua teman yang tidak berhenti untuk memotivasi dan selalu mendukung.
1: Betul.
2: Karena kebetulan waktu itu saya juga sekalian mengurus organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Kebetulan saya sekjen untuk sekota Jayapura. Dan tentunya banyak tugas tanggung jawab lain. Ya terkadang setelah kampus atau konsul skripsi, saya harus lanjutkan dengan tugas organisasi. Makanya untuk mau lanjut nulis buku kadang lelah. Jadi selalu dijemput sama mereka berdua. Ya, tapi puji Tuhan karena dimotivasi, terus didorong, kita bertiga untuk saling mendukung ya. Akhirnya bukunya bisa jadi juga gitu.
1: Memang lingkungan itu penting ya, dan lingkungan itu punya pengaruh signifikan lah untuk hidup kita gitu. Jadi kalau bisa teman Produa juga harus memilah ya lingkungan mana yang positif dan yang kurang baik begitu ya. Dan aku mau nanyakan Dimas lagi nih, gimana sih Kak dari buku ini pas proses pengerjaannya, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang pembagian tugasnya lah gitu, itu gimana?
4: Iya, jadi proses pengerjaannya ini penuh dengan drama, Kak.
1: Ya.
4: Jadi ada satu topik yang harus kita, jadi kita punya target. Jadi ada satu topik itu yang harus kita selesaikan, tetapi melalui drama yang panjang dulu. Jadi kita berdebat. Kira-kira kita mau mulai dengan kata apa dulu? Atau kita mau bahas apa dulu ini? Sesuai nggak dengan topik yang kita mau bahas ini? Jadi kita berembuklah atau diskusi terhadap satu sebab atau bab baru untuk melangkah. Jadi memang untuk time schedule, pembagian jadwal waktu dan sebagainya itu terkadang memang saya biasa yang memonopoli. Saya yang memonopoli mereka berdua ini. Kenapa ini lambat datang dan sebagainya, kita sudah mau lanjut ini. Tapi terkadang juga kita bagi nih, misalnya kita mau mengejar waktu karena kesibukan dan lain sebagainya, kita bagi-bagi. Jadi Joni misalnya sebab ini, waktunya sampai kapan, datanya dari mana, terus atau misalnya satu bab ini saya dengan Ricardo yang cari pembahasannya, Joni yang mencari data, atau Ricardo yang mengetik, saya dengan Joni yang mencari data dan sebagainya. Jadi kita atur seperti itulah sesuai dengan kondisi dan keadaan.
1: Oke. Gitu. Berarti tadi prosesnya itu dari semester 4 ya?
4: Semester 6.
1: Oh, 6 ya, 6. Sampai 8. Sampai akhir ya, berarti sekitar 1 tahun lah ya. Terhitung cepat sih untuk menulis buku 1 tahun dengan 3 pikiran ya, karena satu orang aja kita kadang sulit ya, apalagi dengan 3 masing-masing gitu ya, karakter, otak dan lain-lain. Nah, siapa saja yang terlibat nih dalam pembuatan buku selain kakak bertiga nih? Pastinya kan ada pihak luar ya yang membantu kasih saran atau membantu prosesnya. Ada enggak? Silakan siapa, Kak Ricardo boleh, Kak Joni?
2: Ya, saya. Tentunya kita dibantu beberapa pihak luar. Dan kebetulan yang tadi seperti yang Dimas sebutkan, ada kakak Syorus Dege itu calon imam biarawan Katolik. Ya, beliau sudah pernah menulis beberapa buku. Jadi kebetulan ya kami jadikan beliau sebagai mentor untuk diskusi awal dan bangun kami punya pemikiran untuk mulai menulis. Kemudian kami juga didukung oleh kami punya Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum tentunya UNCEN. Di sana kami mendapatkan banyak masukan. Ya kurang lebih itu. Kemudian beberapa hal juga seringkali Dimas ya konsultasi ke Prof. Arung Lamba. Kebetulan beliau juga ngajar di UNCEN di Fakultas Ekonomi ya. Jadi tentu ada beberapa pihak yang kami jadikan mentor juga sekaligus. Dan juga arahkan kami untuk bagaimana menulis.
1: Oke, terus udah dari mentor-mentor tadi lah ya, para ahli. Masuklah mungkin akhirnya udah jadi draftnya, pasti ke proses percetakan nih ya. Dari desain nih, siapa yang buat covernya. Terus proses percetakannya menentukan percetakan yang cocok kan kadang itu ya, cocok-cocokan gitu kan, namanya juga jodoh lah ceritanya gitu ya. Itu gimana penentuan ceritanya itu? Boleh Kak Dimas?
4: Iya. Jadi proses percetakannya ini itu pada saat draftnya ini sudah selesai, kami sudah meminta beberapa sekapur siri dari beberapa tokoh, tokoh politik, perwakilan dari akademisi UNCEN dan tokoh agama. Di situ kami berembuk kembali. Ini apakah betul-betul kita bertiga ini yakin untuk menjadikan sebuah buku? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Baik itu pertanggungjawaban secara hukum, terus pertanggungjawaban secara sosial di masyarakat. Karena ada beberapa pembahasan di dalam buku ini yang mungkin sedikit kita takutlah bagaimana nanti masyarakat merespon hal tersebut. Setelah itu kita pikirkan matang-matang. Kembali lagi kami ketemu dengan mentor yang saya sudah sampaikan dan Joni tadi. Dosen di Fakultas Hukum UNCEN namanya Bapak Muhammad Sofyan. Kita konsultasi bagaimana ini Bapak, apakah bisa dan apakah kami bisa bertanggung jawab, karena kan posisinya masih mahasiswa nih. Beliau sampaikan bahwa bisa, ngapain takut, ini kan pikiran kalian, yang penting sumber-sumbernya semua lengkap, catatan kaki, daftar pustaka dan sebagainya sudah lengkap semua, ya sudah aman. Jadi ya kami memberanikan dirilah. Jadi melalui Bapak Sofyan inilah kami meminta tolong, Pak, bagaimana ini menerbitkan sebuah buku. Nah, kebetulan Bapak Sofyan ini kan beliau juga seorang penulis buku. Jadi tentu tahulah di mana tempat menerbitkan buku yang baik. Jadi kami kirim filenya ke beliau dan diteruskan ke salah satu penerbit yang ada di Jawa Tengah. Setelah beberapa lama kami tunggu, kita juga sempat, kenapa ini belum, ISBN-nya belum keluar. Sampai kita sudah galau dan sebagainya. Apakah ada hal konten-konten yang mungkin tidak disetujui sama penerbit. Tetapi melalui pergumulan panjang itu akhirnya pada saat pas kami wisuda ISBN-nya keluar. Jadi kira-kira seperti itulah Kak, perjalanan penerbitan buku itu.
1: Selain bahagia officially gelar SH gitu ya, dapat juga kabar tentang ISBN-nya ya, prosesnya. Nah tadi ini dong, boleh dilihatin dong Kak covernya. Ini siapa yang create nih, yang buat desain cover nih? Boleh dong dilihatin ke teman Pro 2 dan para pemirsa nih.
4: Iya, jadi desain covernya ini Ricardo yang buat. Dan sebenarnya ini fotonya ini saudara saya Joni ini tidak setuju. Dibilang ngapain sih ada foto-foto di atas itu. Tetapi ya karena ini buku pertama, tidak apa-apa kita taruh foto dengan ornamen-ornamen klasik di Papua. Terus di sini karena kita berbicara tentang Indonesia Emas yang merupakan program jangka panjang nasional, secara nasional, jadi kita taruh peta Indonesia, di sini. Dan khusus untuk Pulau Papua ini kita merah, kita merahkan karena inilah titik fokus terhadap buku ini. Nah, kira-kira seperti itulah
1: ya. Oke. Memang Kak Ricardo punya basic design atau coba-coba deh kita.
3: Sebenarnya waktu itu karena Dimas yang paksa, sudah modal nekat. Jadi sudah saya kerja dan kebetulan waktu itu saya kerja kan di depannya. Jadi mungkin kalau menurutnya Dimas dengan Joni ada yang kurang,
1: langsung ya,
3: kita langsung perbaiki. Dan memang waktu itu butuh waktu satu hari cuma desain ya itu saja. Karena memang banyak perubahan yang diganti, yang memang menurut penulis ini tidak cocok dimasukkan di covernya.
1: Oke. Nah, aku lanjut ke Kak Ricardo deh. Dari pengalaman pribadi selama proses menulis buku dan proses bikin cover tadi, bagian paling sulit dalam menyelesaikan buku ini apa sih?
3: Yang paling sulit untuk menyelesaikan buku ini, sepengalaman saya itu pencarian data. Data tentang Papua itu sangat sulit. Beda tentang data-data yang di daerah pada umumnya, misalnya tentang suku Toraja. Tapi tentang Papua memang tersebar dari banyak beras suku, sekitar 200 suku kalau tidak salah. Dan bahasanya pun juga banyak. Akhirnya untuk memetakan permasalahan dari suku ini ke suku ini juga agak sulit. Dan kemudian mencari datanya juga itu sangat sulit. Ditambah lagi memang literatur-literatur tentang Papua itu sangat minim. Bahkan kami sempat syok juga, syok bercampur kecewa dengan pendidikan di Papua. Kenapa? Karena kebanyakan menulis tentang Papua itu kebanyakan penulis-penulis dari mahasiswa-mahasiswa luar Papua. Jadi orang-orang yang dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, banyak menulis tentang fenomena-fenomena sosial maupun fenomena-fenomena alam yang ada di Papua. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa Papua itu, mereka itu condongnya menulis tentang hal-hal luar. Jadi itu juga yang membuat kami bertiga sedikit kecewa. Kenapa banyaknya kampus yang berdiri di tanah ini itu, kenapa hanya segelintir orang yang menulis tentang persoalan-persoalan Papua. Malahan kalau menurut kami bertiga bahwa Papua ini salah satu tempat di Indonesia yang memiliki segudang masalah.
1: Iya, betul.
3: Yang perlu diselesaikan. Jadi mungkin menurut saya gitu kira-kira.
1: Kak Joni, aku mau tanya nih tentang buku ini. Kan masing-masing nih, Kak Dimas, Kak Ricardo, Kak Joni sendiri kerjain skripsi ya. Otomatis topiknya juga beda-beda kan skripsinya nih. Apakah ada kaitannya dari buku ini atau saling berkaitan nggak antara skripsi dari Kak Dimas, Ricardo, dan Kak Joni di buku ini? Ada kaitannya nggak?
2: Kalau dari saya, kebetulan skripsi saya waktu itu tugas akhir dengan judul saya mau lihat pengangkatan DPRK ditinjau dari demokrasi deliberatif. Nah, ini khusus saya meneliti di kota Jayapura. Dan tentunya kalau kita lihat DPRK ini kan sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus. Nah, di dalam Undang-Undang Otsus itu sebetulnya orang asli Papua mau diberikan afirmasi gitulah, diberikan kekhususan, harus ada terobosan dan lain sebagainya. Tetapi mirisnya ya kita lihat kenyataan bahwa sampai sejauh ini Otsus itu setahu saya masih sebatas uang. Kalau soal kewenangan dan lain hal belum banyak terobosan. Tetapi di dalam itu juga kita temukan soal uang, tapi uangnya dikemanakan. Ya kebetulan kami juga di dalam buku ini kami tulis itu banyak sekali data-data yang bisa kami tuliskan mengenai kasus korupsi dan lain sebagainya yang semampu kami untuk bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya saya punya judul penelitian, saya lihat di mana marginalisasi orang asli Papua kadang diabaikan hak-hak politiknya. Nah, lebih-lebih di Kota Jayapura juga saya lihat di mana orang asli Papua ini kan kalau hak politiknya warga asli di Kota Jayapura ini kadang ya namanya politik juga kan. Ya bunyinya kan oke, kedaulatan rakyat dikembalikan rakyat, tapi ujung-ujungnya banyak pihak-pihak yang mengintervensi, banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan. Sehingga kalau kita lihat ya, di dalam buku ini juga ada marginalisasi di berbagai bidang, termasuk di politik juga. Dan itu saya kira berkaitan, dan kebetulan kami sudah muat sebagian di dalam buku ini juga. Ya, sudah masuk juga kalau tulisan saya, kira-kira begitu, Kak.
1: Ini aku kayak berasa lagi kuliah umum hukum. Karena gak punya basic hukum ya, terus belajar sama kakak-kakak langsung... lumayan nih ya pembahasan. Memang hukum itu tidak tidak mudah ya teman Pro 2 ya, jadi sangat apresiasi untuk teman-teman juga yang lagi belajar hukum atau mungkin sudah lulusan ilmu hukum begitu ya. Karena udah sesi 1 kita gak kerasa ya, nanti kita setelah ini di sesi 2 setelah break ya teman Pro 2 dan juga para pemirsa, kita akan bahas nih tentang problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Kita bakal fokus ke Indonesia Emasnya seperti apa setelah ini ya. Kamu ramai kan juga tentunya di live chat YouTube RRI Jayapura, dan kita akan kembali lagi di sesi kedua di tamu kita.
0: Now, tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Apakah ada pertemuan? Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
5: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya. Ya, kembali lagi di program tamu kita bersama saya Faiza Sintia di sore hari ini. Dan mas, pastinya masih bersama Korwil 1 ya. Dan tadi kita udah lihat ya perjalanan bagaimana menyusun buku dari awal sampai akhirnya kesehariannya juga. Nah, sekarang kita bakal masuk lebih jauh nih teman Pro 2 dan para pemirsa, isi bukunya. Karena judulnya kan menarik ya, mengangkat isu yang sangat dekat dengan Papua, yaitu adalah problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Aku mau tanya ke Kak Dimas deh gitu ya. Bisa diceritakan enggak ke teman Pro 2 sebenarnya persoalan apa saja sih yang secara umum atau secara khusus dibahas gitu di dalam buku ini?
4: Ya, baik. Jadi seperti di awal tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Indonesia Emas itu di mana Indonesia akan atau ditargetkan untuk menjadi negara maju, di mana status sekarang masih negara berkembang.
1: Iya.
4: Nah, terus target untuk menjadi negara maju itu ditargetkan pada tahun 2045, sekaligus di mana Indonesia akan berusia 100 tahun kemerdekaannya. Nah, yang mau didapat di situ adalah bonus demografi. Seperti kita ketahui bahwa beberapa negara maju seperti Cina, Jepang, dan beberapa negara maju lainnya itu sudah mendapatkan bonus demografi. Nah, terus kita konkretkan di Papua ini karena kita mau melihat bahwa apakah orang asli Papua ini dapat berpartisipasi di dalam Indonesia Emas ini untuk menikmati bonus demografi itu. Seperti yang kita ketahui bahwa bonus demografi ini di mana angka usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang tidak produktif. Lapangan pekerjaan akan terbuka seluas-luasnya. Angka harapan hidup akan semakin tinggi. Dan kita itu yang mau kami lihat di Papua. Karena semenjak kami mau menulis ini, kami sudah tahu bahwa lembaga-lembaga yang hadir di tanah Papua ini kerjanya apa yang dibentuk oleh pemerintah. Dari setiap rezim itu kan dibentuk lembaga. Mungkin lembaga itu niatnya baik. Tetapi orang-orangnya mungkin yang kurang bagus begitu. Nah, terutama yang kami lihat di sini jumlah orang asli Papua. Karena Otsus ini kan memberikan proteksi terhadap orang asli Papua. Nah, setiap tahun itu berdasarkan data yang kami dapat itu semakin menurun. Nah, ini mau bagaimana mau menikmati bonus demografi 2045? Itu inti dari buku kami. Itu apa ya? Itu yang membuat hati kami tergerak untuk mau menulis ini. Nah, selanjutnya banyak data-data yang kami cari di berbagai lembaga ini juga mengatakan bahwa bagaimana kami mau mendata orang asli Papua, sedangkan definisi terhadap orang asli Papua

0: tersebut.
1: Ya, mungkin itu kira-kira lah, karena
2: Oke.
1: kalau kita berbicara problematika ini, aduh, dari
2: Panjang ya.
1: ujung sampai ujung, dan itu saja.
2: Oke, mungkin aku mau tanya ke Kak Joni nih sekarang
1: Ya.
2: nih. Selama proses penulisan buku ya, ada nggak sih temuan fakta gitu ya di lapangan selama ngambil data gitu ya? Ada berpikir ulang gitu yang sehingga persoalan di Papua tuh apa ya, membuat gimana ya, dilema sebagai mahasiswa gue gitu ya. Temuan fakta yang mungkin, wah ternyata begini begitu di lapangan itu. Ada nggak Kak?
0: Iya, kalau kita ya kebetulan sebagai penulis pemula untuk buku, tapi
2: Iya.
0: kebetulan kami juga punya beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan juga, dijurnalkan ya. Kalau fakta-fakta di Papua ya tentunya banyak, tapi sebagai orang asli Papua saya sendiri yang mulai dari dengar-dengar cerita,
2: Iya.
0: kemudian kami berkunjung ke beberapa kantor, yang saya merasa terkejut itu sampai saat ini juga data pasti mengenai jumlah orang asli Papua itu, kami sampai sekarang bahkan mau menulis buku soal orang Papua saja kita tidak tahu jumlah pastinya itu berapa. Nah, ini kan sempat kita tanya ke BPS dan lain sebagainya, tapi yang ada ya kami dicurigai, kalian ini kelompok-kelompok mana kira-kira begitu ditanya-tanya. Nah, ini kan sesuatu yang bikin saya terkejut. Lalu kira-kira data selama ini yang orang asli Papua 2 juta, 3 juta sekian ini diperoleh dari mana? Nah, yang saya terkejut itu data pasti orang asli Papua ini yang harus dibuka secara transparan. Nah, itu dulu yang harus kita ketahui. Tapi sejauh ini kan tidak ada kalau persoalan itu. Ya, fakta-fakta lain ya kita lihat saja, mulai dari Kota Jayapura dulu. Di mana kasus miras anak-anak muda dan segala macam pergaulan bebas yang dibiarkan pemerintah. Nah, kan ini kan hal-hal fakta-fakta di lapangan yang sebetulnya entahlah mau ditutupi atau ya sengaja hanya dibiarkan, saya juga tidak tahu. Jadi kalau sebagai penulis ya kami bongkar, nanti bisa dibaca dari aspek pendidikan, kesehatan, segalanya ya amburadul kalau di Papua itu. Ya saya kira begitu untuk sementara.
2: Oh, itu dari
0: ya.
2: Kak Joni ya.
0: Ya.
2: Nah, kalau Kak Ricardo ya, dari berbagai persoalan yang ditemukan ya, ada nggak satu hal yang membutuhkan perhatian paling khusus ya menurut Kak Ricardo di dalam buku ini?
3: Ya, ada.
2: Untuk anak muda.
3: Menurut kami penulis, ada tiga hal yang fundamental yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait orang asli Papua itu sendiri. Yang pertama pendidikan, kemudian kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi perekonomian orang asli Papua. Pertama di pendidikan, jika kita lihat pengalokasian dana otsus, sebenarnya dari dana otsus yang paling besar pengalokasiannya adalah untuk pendidikan, pendidikan orang asli Papua. Tapi ketika kami melihat angka-angkanya lagi, lah kok ternyata lebih banyak orang yang anak-anak Papua ini yang tidak sekolah ketimbang yang telah mendapatkan pendidikan. Sudah ada yang mulai bersekolah tapi putus sekolah, data-datanya itu pun telah dirilis oleh BPS. Kemudian mengenai kesehatan, cukup miris sebenarnya kalau kami dalam proses pengkajian kami, bahwa kami melihat penyakit di orang asli Papua ini, yang pertama itu adalah kanker mulut karena keseringan mengunyah pinang yang berkapur. Jadi menurut Menteri Kesehatan bahwa Papua adalah tempat kedua terbesar di dunia setelah Papua Nugini kasus kanker mulut. Dan kemudian penyakit yang cukup marak di Jayapura juga, yang yakni HIV. Kemudian mengenai perekonomian orang asli Papua, kami juga sempat turun ke lapangan langsung pada saat itu untuk mencari data mengenai bagaimana sih sebenarnya di lapangan perekonomian orang asli Papua ini. Karena jika kita lihat ruko-ruko yang di sekitaran Jayapura, kan jarang orang asli Papua yang betul-betul punya ruko dan langsung terlibat menjadi pelaku dalam usaha-usaha. Akhirnya sasaran kami adalah pasar-pasar. Pertama pasar Yutefa, kemudian pasar otonom, dan pasar mama-mama Papua yang di Jayapura. Pertama di pasar Yutefa kami lihat cukup berimbang. Kami tanya-tanya kira-kira di sini bagaimana, dan mereka bilang bahwa di

0: Ini persaingannya cukup baik, tidak ada yang memonopoli tempat. Kemudian hal-hal yang serupa juga disampaikan di pasar otonom oleh mama-mama Papua. Tapi yang mirisnya adalah di pasar mama-mama Papua yang ada di Jayapura. Salah satu pengakuan dari mama-mama di situ yang sedang menjual buah-buahan, kami tanya bahwa kenapa di sini tuh masyarakat jarang datang membeli, lebih banyak membeli di pasar Hamadi ketimbang pasar Mama Papua. Dan jawabannya mengatakan bahwa pertama tempatnya tidak sangat strategis karena berada di dalam jantung kota yang mana jarang orang yang ingin untuk berhenti di situ. Kemudian kedua, tempatnya memang tidak sangat tempatnya ditempati oleh penjudi. Jadi di situ sudah ditempatkan nih lantai satu buat apa, lantai dua buat apa, tapi ya realitanya di lapangan tidak digunakan tempat-tempat yang harusnya tempat-tempat mau berjualan dijadikan tempat untuk melakukan perjudian. Kami tanya kepada mama apakah pemerintah datang mengecek. Mama bilang datang mengecek, tapi ya itu namanya juga manusia, tidak pernah ada kapok-kapoknya ditegur.
1: Oke, okay, kadang-kadang sudah menjelaskan ya tadi apa yang butuh perhatian khusus. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Dimas ya, gimana sih seharusnya mahasiswa atau generasi muda Papua mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Papua?
2: Iya, kalau saya lihat, secara khusus mahasiswa yang kuliah di Papua, itu pertama ya harus mempunyai kepekaan sosial. Dia harus punya kepekaan untuk melihat suatu persoalan yang ada di lingkungannya atau yang ada di rumahnya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ya kembali lagi kepada personal masing-masing karena ini sudah zaman yang sudah tidak lagi mempedulikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di luar. Orang sudah memikirkan dirinya sendiri, ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita ini adalah generasi-generasi emas yang akan menjadi pelaku di tahun 2045. Jadi setidaknya persoalan-persoalan yang ada ini, kita lihat, kita pikirkan bagaimana solusi, bagaimana resolusinya agar cepat dituntaskan. Tetapi tidak langsung untuk mau terlibat, apakah itu melalui pemikiran, apakah itu melalui diskusi. Nah itu sebenarnya peran bagi seorang mahasiswa. Mengeluarkan ide dan gagasan baru terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan. Nah ini yang saya herankan juga di situ seperti yang disampaikan oleh Johnny tadi dan Ricardo. Ketika kita membuat sebuah skripsi, kita cari masalah yang ada di luar Papua. Sedangkan Papua ini adalah gudang masalah sejak Papua masuk atau sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, itu sudah menumpuk persoalannya. Kenapa kita mau cari persoalan lain di luar Papua untuk dijadikan sebuah skripsi? Skripsi ini kan salah satu upaya untuk memberikan solusi lewat skripsi itu. Tetapi kenapa kita cari masalah di luar? Jadi ayolah teman-teman mahasiswa yang ada di Papua, baik itu orang asli Papua maupun non asli Papua, ketika Anda sudah menginjakkan kaki di tanah Papua, di situ saatnya Anda memberikan ide, pemikiran, dan gagasan. Jangan Anda berpikir keluar lagi. Di sinilah berarti, kalau kalian ditempatkan di sini ya, berarti Tuhan menempatkan Anda untuk memberikan solusi bagi tanah Papua yang kita cintai ini.
1: Oke, luar biasa ya Kak Dimas ya. Karena kalau kita dengar kata mahasiswa sendiri ya, teman Pro2 dan para pemirsa ya, mahasiswa tuh bukan cuman ada istilah kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah nongkrong, apa itu kunong-kunong. Kuliah pulang, kuliah nongkrong begitu ya. Tapi sebenarnya mahasiswa itu punya ruang untuk berpikir, menyampaikan gagasan, terus juga melakukan penelitian dan menghasilkan karya. Seperti kakak bertiga di sini ya, teman Pro2 bisa jadi inspirasi tentunya ya, untuk bisa mengembangkan sebuah karya. ya mungkin gak hari ini, tapi siapa tahu besok-besok bisa menghasilkan karya dan bermanfaat buat lingkungan begitu ya. Dan aku sekarang mau tanya ke Kak Joni deh, menurut Kak Joni seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa tuh bisa menghasilkan karya di luar kewajiban akademik?
3: Iya, terima kasih lagi Kak. Kalau bagian ini ya menurut saya ya sangat penting.
1: Iya.
3: Karena berbicara mengenai bagaimana seseorang menghasilkan karya itu kan tentunya banyak. Tapi kalau bagaimana menghasilkan karya ilmiah tentunya bukan persoalan gampang.
1: Betul.
3: Nah, tapi juga tidak susah bagi yang mau berjuang dan mencoba begitu. Jadi kalau bagi saya sendiri, saya lihat bagaimana kita menghasilkan karya ilmiah ini secara langsung kita berkontribusi bagaimana membangun manusia, kemudian mengembangkan sebuah bangsa dan negara. Jadi saya melihat ya memang ini sangat penting kalau kita menghasilkan karya-karya, apalagi karya ilmiah yang begitu langsung aja memberikan kontribusi yang nyata. Jadi bagi saya menulis sangat penting.
1: Iya.
3: Umumnya ya kalau literasi bagi mahasiswa itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau bergerak tanpa literasi yang memadai juga sama halnya ceroboh begitu kalau menurut saya. Ya begitu kira-kira.
1: Okay.
3: Kira, ya.
1: Itu dari Kak Joni. Sekarang aku mau tanya dari pendapat Kak Ricardo. Menurut Kak Ricardo, apakah mahasiswa Papua ini sudah berani menunjukkan karya atau masih di batas minim?
0: Jika ingin jujur-jujuran ya bisa dikatakan masih minim. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah negara yang pertama, kita adalah negara yang memang tingkat literasinya sangat rendah sedunia. Jika dikerucutkan lagi ke tanah Papua ini, itu lebih-lebih lagi. Bahkan salah satu tokoh intelektual, kalau tidak salah itu Rocky Gerung pernah berkata bahwa kita adalah negara yang terlambat sekian puluh tahun. Jika ditarik lagi ke Papua, tidak tahu berapa tahun lagi keterlambatannya jika kita ukur dari skala internasional. Makanya saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa ataupun yang sudah lulus untuk jangan pernah takut berkarya. Apapun yang ada di pikiran kita bisa dituangkan dalam buku, karena saya rasa jika kita hanya teriak-teriak di jalan ya tidak masalah sebenarnya, tapi jauh lebih bermanfaat ketika kita menuangkan isi pikiran kita itu ke dalam satu karya yang memang semua orang dapat baca. Karena menurut saya bahwa buku itu bukan hanya sekedar tulisan yang ada di sebuah kertas, tapi buku itu adalah pikiran dari seorang penulis yang dituangkan di dalam sebuah sebuah kertas. Jadi ketika kita membaca buku, saya rasa kita sedang menggali pikiran-pikiran si penulis ini. Jadi itu harapan kami bertiga sebagai penulis, bahwa jangan pernah takut untuk memulai menulis sebuah karya ilmiah. Mungkin hanya itu.
1: Oke, itu dari Kak Ricardo ya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Dimas ya. Kalau misalkan nih yang ada anak muda yang lagi nonton atau lagi dengerin di sore hari ini, ada mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir terus pengen berkarya juga, apa nih pesan yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Dimas sesuai dengan pengalaman? Kan karena udah nih ya pernah buat tugas akhir dan juga sekaligus buat buku, boleh sharing pengalamannya Kak?
2: Iya, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang menyusun skripsi ataupun masih kuliah dan sedang mengerjakan tugas. Jadi berdasarkan pengalaman kami bertiga itu, ya kita hanya bisa dengan mengatur waktu. Jadi bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Terlepas dari kita juga harus menyenangkan diri kita sendirilah. Kami juga seperti itu ya. Kalau kami ada waktu-waktu luang ya kami pergi jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong di mana. Jadi kita menulis itu, ada pesan dosen kami mengatakan bahwa menulis itu seperti bernafas. Jadi jangan terlalu menjadi sebuah beban pikiran sampai jadi penyakit. Intinya adalah kita yang mengatur waktu. Jadi waktu itu, waktu kami menulis buku ini, juga masih dibebankan oleh mata kuliah di semester 8. Jadi masih banyak tugas-tugas per mata kuliah, belum menyusun skripsi, belum menyelesaikan buku, dan belum lagi tanggung jawab organisasi. Kebetulan kami bertiga juga ini adalah gerakan-gerakan mahasiswa yang juga aktif di situ. Jadi sebisa mungkin kami mengoptimalkan waktu itu. Waktu untuk istirahat, waktu untuk menulis buku, waktu untuk mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas. Jadi pada intinya adalah kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita.
1: Oke. Jangan kita diatur waktu ya. Tapi kita yang mengatur waktu tersebut. Luar biasa, dan aku dapat informasi ya, kalau buku ini juga sudah kemarin Bapak Gubernur Papua Selatan ya, sudah langsung datang ya. Beliau tertarik juga dengan buku ini. Akhirnya, kenapa bisa beliau tahu gitu tentang buku ini?
2: Iya, jadi sebenarnya itu secara kebetulan kemarin beliau datang makan di tempat usaha saya dengan kakak saya. Jadi sekaligus saya perkenalkanlah buku itu, bahwa ini karya kami mahasiswa UNCEN, karena kan beliau mantan rektor UNCEN. Jadi kami perkenalkan bahwa ini tiga mahasiswa UNCEN menulis buku, dan ini berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tanah Papua, dan bagaimana kita melihat ke depan, masa depan kami sebagai generasi emas, dan bagaimana Bapak sebagai orang tua terus mendorong kami dari belakang untuk mewujudkan generasi emas ini. Jadi itu momen yang dimana kami perkenalkan buku itu, Kak.
1: Oke. Dan akhirnya beliau tertarik borong lah ya, bawa pulang ya ke Papua Selatan sana ya. Dan aku mau tanya ke Kak Joni nih, untuk dari Kak Joni, apa sih harapan terbesar ya setelah buku ini dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk generasi muda Papua?
3: Ya, harapan terbesar dari saya secara khusus, kalau di dalam buku ini kan bagian akhir kami juga memberikan semacam rekomendasi gitu. Untuk pemerintah atau pemangku-pemangku kepentingan di tanah Papua, bahwa buku ini selain memberikan kita bobot ilmiah, tapi juga menjadi bahan reflektif.
1: Iya.
3: Artinya memberikan kita peluang di mana sejenak untuk kita melihat bagaimana nih fakta-fakta berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Karena bagi saya lihat menilai bahwa dewasa ini barangkali orang-orang atau yang sudah sibuk di berbagai macam jabatan pemerintah ini kan sekedar mungkin barangkali bergerak karena kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dijadwalkan. Tetapi momen untuk refleksi dan berpikir, duduk sebagai manusia untuk memikirkan hal-hal yang lebih itu dalam penilaian saya kurang. Artinya melalui buku begini kan kita memberikan semacam refleksi gitu. Bahwa ada hal-hal penting yang harus dilihat, bukan sekedar program-program, tetapi kita bisa lihat misalnya nilai-nilai kemanusiaan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Walaupun dalam konteks ini juga dalam isi buku kan kami sudah singgung di situ mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan di berbagai aspek dan lain sebagainya. Tetapi sebagai manusia, lebih-lebih bagaimana orang asli Papua ini yang saat ini memegang jabatan penting di dalam pemerintahan, pemda-pemda ini, supaya bisa melakukan terobosan-terobosan yang lebih penting dan melihat hal-hal yang vital berkaitan dengan kehidupan orang asli Papua. Karena menurut saya itu, karena bicara soal Indonesia emas, ya tentunya kita bicara bagaimana komunal, keseluruhan kan. Tidak mungkin mau mengesampingkan sekelompok orang tertentu, dan Papua ini menjadi bagian dari itu. Nah, bagaimana kalau tidak memperhatikan sumber daya manusianya orang asli Papua, lalu Indonesia emas ini mau dicapai seperti apa? Nah, ini kan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sekaligus kalau pembaca, ada yang membaca ini, generasi muda orang asli Papua, ya kesadaran itu yang utama. Bahwa kita tidak sekedar hanya santai-santai atau apapun itu, tapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih untuk perbaikan bangsa maupun generasi orang asli Papua. Ya, itu dari saya, Kak.
1: Oke, Kak Joni, aku mau bergeser lagi ke Kak Ricardo. Dari buku ini ya, sebenarnya dari kakak bertiga, siapa sih yang paling diharapkan gitu ya, pembacanya itu yang merasakan manfaat dari buku ini itu siapa?
0: Ya, pastinya kita berharap bahwa penerima manfaat terbesar dari setelah membaca buku ini adalah orang asli Papua itu sendiri.
1: Iya.
0: Kita berharap bahwa kedepannya bahwa orang Papua, anak-anak Papua bisa mengambil kontribusi nyata di dalam Indonesia Emas yang betul-betul tercapai di 2045 nantinya. Jangan hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, tapi mampu bersaing dan membuktikan bahwa kami juga bisa, walaupun kami dari ujung timur, bahwa kami tetap bisa berjuang. Atau juga salah satu anak timur bisa jadi menteri.
1: Betul.
0: Makanya itu salah satu motivasi yang harus teman-teman atau saudara-saudara kita orang asli Papua untuk tetap berjuang. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat. Selalu ada jalan.
1: Oke, betul ya. Kak Dimas nih, apakah setelah buku ini ada rencana lagi nggak kakak bertiga untuk membuat karya-karya berikutnya?
2: Iya, jadi karena kami ini sudah bersaudara lah, karena makan, tidur, semuanya sama-sama lah dalam proses membuat buku ini. Jadi setelah buku ini terbit, kami ada pesan bahwa perjuangan kita tidak sampai di sini, masih banyak perjuangan lain. Walaupun nanti mungkin kita sudah berbeda jalan, tetapi kita harus membuat wadah di mana kita harus tetap bertemu. Sehingga rencana lain yang akan kami lakukan ya dengan tetap mengembangkan buku ini, terus mungkin dapat dikembangkan dalam produk baru, judul baru, dan kebetulan kami juga membuat suatu wadah lembaga bantuan hukum, itu masih dalam proses perancangan, akan tetapi kami berharap itu menjadi wadah di mana kami bertiga ini tetap menyatukan pemikiran di situ, sekaligus dapat terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya kami mampu selesaikan melalui lembaga bantuan hukum tersebut.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kira-kira seperti itu, Kak.
1: Oke, okay, luar biasa. Dan gak kerasa juga kita udah hampir di penghujung acara ya. Jadi waktunya aku mungkin memberikan kesempatan kepada kakak bertiga nih untuk kasih pesan kali ya, dan juga harapan untuk generasi muda di Indonesia, khususnya untuk Papua sendiri, untuk bisa menyongsong Indonesia Emas nantinya ya. Ada mulai dari Kak Dimas dulu kali ya, silakan.
2: Iya, baik. Pesan dari saya untuk teman-teman yang seumuran dengan kami lah, yang akan menjadi pelaku di tahun 2045 nanti, secara khusus teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur atau Papua, saya mau menyampaikan bahwa titik terberat untuk mencapai Indonesia Emas ini ada di Timur.
1: Okay.
2: Jadi saya harapkan untuk teman-teman dapat melihat persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita untuk bagaimana kita menyelesaikan itu. Masih ada waktu 25 tahun untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua ini. Jadi teman-teman sesama gerakan-gerakan mahasiswa, ayo kita berdemonstrasi itu untuk menyelesaikan persoalan, jangan menambah persoalan. Jadi mungkin kira-kira itu pesan dari saya.
1: Oke, Kak Dimas, selanjutnya Kak Joni, silakan.
3: Iya, kalau dari saya tentunya pesan untuk teman-teman sekalian, terutama yang masih mahasiswa atau yang sudah menyelesaikan S1 mungkin. Yang pertama bahwa jangan kita mengharapkan perubahan yang besar kalau kita belum memulai. Jadi bagi saya, mulailah dulu melangkah dan mulai dari diri sendiri sebelum Anda mau merubah orang lain dan dunia.
1: Okay.
3: Karena tindakan kecil itu membawa perubahan yang besar. Dan sebaliknya, jangan mengharapkan perubahan yang besar tanpa Anda memulai sesuatu terlebih dahulu.
1: Okay.
3: Jadi itu pesan saya, teman-teman, tetap semangat, kita pasti bisa.
1: Pasti bisa. Oke. Silakan Kak Ricardo.
0: Jadi pesan dari saya untuk teman-teman di luar sana, terkhususnya teman-teman orang asli Papua, bahwa Indonesia Emas sudah dimulai.
1: Okay.
0: Dimulai dari tahun 2025 dan akan berakhir di goalsnya di 2045 nantinya. Jadi jika teman-teman belum mau untuk melangkah, masih takut untuk melangkah, maka siap-siaplah menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Teman-teman harus tahu bahwa di tanah Papua ini sangat kaya, pergunakanlah kekayaan itu untuk mendongkrak kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Jadi pesan saya mungkin hanya itu saja.
1: Hanya itu aja ya. Terima kasih untuk kakak bertiga. Dan sebelum kita tutup ya, boleh dulu ini nanti kalau ada yang mau dapetin bukunya, apakah dijual atau tidak? Dijual kan nih mas?
2: Iya dijual.
1: Di mana kak kalau ada yang mau mendapatkan nih?
2: Kalau mau ada yang mau beli buku ini, karena sebenarnya kan belum launching nih.
1: Oke, okay, belum ya, ya.
2: Belum launching, tetapi bisa dipesan secara terbatas. Nanti bisa menghubungi saya secara pribadi.
1: Oke, okay. Via apa itu? Ada Instagram nggak?
2: WhatsApp sih, Kak.
1: Oh, WhatsApp. Berarti nanti ke Instagram Pro 2 aja, nanti kita share ya, nomor kontaknya berarti ya. Oke, karena belum launching jadi harap bersabar karena mungkin nanti bisa jadi ada di toko buku terdekat ya. Mungkin Skorwil 1 bisa dapat juga ya nantinya ya. Terima kasih sekali lagi Kak Dimas, Kak Joni dan juga Kak Ricardo. Sukses selalu dan juga gak kerasa ya 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol dari awal perjalanan menyusun ya sebuah karya gitu ya untuk Papua tentunya teman Pro 2 dan para pemirsa. Sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang ada di Korwil 1 ya, Jayapura, Biak, Wamena, Merauke, Nabire dan juga Serui. Kalau gitu saya Faiza pamit undur diri untuk kesempatan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya dan sampai jumpa di tamu kita lainnya. Goodbye, terima kasih.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

Agenda Pemberaduan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:18 waktu Indonesia Timur ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada tamu kita ya, langsung dari Pemberaduan RRI Jayapura ya. Dan di pukul 17 ya, karena nantinya di pukul ya, nantinya setelah ini kamu akan ditemani ya sama Kak Haidar ya. Akhirnya saya Donata Mahose ya menyampaikan terima kasih ya, karena tadinya kamu dengan harapan ya bahwa informasi dan hiburan yang sudah dihadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 ya hingga pukul 17:19 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradua. Dan jangan kemana-mana karena nantinya kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan akhirnya saya Donata Mahuse ya bakal pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan tentunya kamu ditemani ya sama Kak Haidar nantinya di program Jaga Malam. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi teman Pradua di pukul 5. Jadi tetap stay.

حيا للصلاة.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Julia, Savana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb-kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stok perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

basuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas. Tanpa balas. Tanah. Air. Udara. Nikmat mana.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Selamat malam teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 22 September 2026 dan inilah info pertama. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM menilai rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat penting sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Keberadaan Perda diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah. Abner Mansai, Sekretaris Eksekutif LSM Voker, Papua, mengatakan Perda merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, keberadaan aturan tersebut perlu disertai pelaksanaan yang nyata agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. LSM menyatakan dukungan terhadap proses penyusunan rancangan Perda tersebut bersama pemerintah daerah. Dukungan diberikan melalui proses penyusunan, konsultasi, dan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Abner menjelaskan, substansi pengakuan dan perlindungan harus tetap menjadi bagian utama dalam rancangan Perda tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk menjalankan tanggung jawab dalam melindungi serta memberdayakan masyarakat adat di wilayahnya. LSM Voker Papua berharap perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih terarah. Regulasi tersebut juga diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat diterapkan secara nyata sehingga keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya memperoleh perlindungan. Info kedua. Kondisi geografis dan perubahan musim menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Waan, Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan oleh Victor Cabuya Mawen, SSOS, Kepala Distrik Waan, dalam acara potret tapal batas Pro 1 RN Merauke pada hari Sabtu 19 September 2026. Menurutnya, kondisi lapangan yang sulit diprediksi membuat sejumlah rencana pembangunan membutuhkan penyesuaian. Victor menjelaskan, pembangunan di Distrik Waan juga membutuhkan biaya besar karena sebagian besar material harus didatangkan dari Kabupaten Merauke. Proses pengiriman material tersebut harus menggunakan transportasi laut hingga tiba di lokasi pembangunan. Meski menghadapi berbagai kendala, Victor menyebutkan pembangunan di Distrik Waan tetap dilakukan setiap tahun. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi akses jalan bagi masyarakat juga dipengaruhi oleh musim. Pada musim penghujan, akses menuju sejumlah kampung relatif lebih terbantu dengan kondisi rawa yang masih dapat dilalui menggunakan alat transportasi pendukung. Sebaliknya, kondisi menjadi lebih sulit ketika memasuki musim kemarau. Dikatakan masyarakat dan pemerintah distrik harus menempuh perjalanan dengan pejalan kaki hingga puluhan kilometer untuk mencapai sejumlah kampung. Selain persoalan akses, kebutuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang paling sering disampaikan masyarakat kepada pemerintah distrik. Ketersediaan sumber air dinilai penting untuk menghadapi kondisi musim kemarau. Info ketiga. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Merauke turut menyoroti pentingnya pemetaan wilayah adat. Pemetaan menjadi bagian penting untuk memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah yang menjadi ruang hidupnya. Ivone A. Nathan, Koordinator Unit Kerja Pemetaan Partisipatif, menjelaskan bahwa materi pemetaan juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sejumlah regulasi sektoral, khususnya yang berhubungan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, substansi rancangan Perda perlu diselaraskan dengan ketentuan yang telah berlaku agar pengakuan masyarakat adat memiliki dasar yang jelas. Keterkaitan antara wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu materi yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi. Menurut Yvonne, hasil pemetaan wilayah adat perlu diperkuat agar dapat mendukung proses pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat. Panitia juga mempertimbangkan keterlibatan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Yvonne menyebutkan bahwa masukan dari instansi teknis diperlukan untuk memperkuat materi rancangan Perda sebelum memasuki tahap harmonisasi. Selain pemerintah daerah, organisasi dan pihak terkait masyarakat hukum adat juga akan dilibatkan dalam pembahasan substansi rancangan regulasi. Pelibatan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kondisi wilayah, keberadaan masyarakat adat, serta kebutuhan pengakuan dan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam Perda. Selanjutnya, panitia akan menyiapkan bahan pembahasan untuk tahapan harmonisasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Yvonne berharap proses tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan sektoral sekaligus memberikan kepastian dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: hari ini aku baru saja berbelanja di salah satu toko ternama di kota ini. Barang-barangnya branded. Ya, harganya mahal sih, tapi buat aku harga mahal mah biasa. Kalian bisa seperti aku, enggak kan? Orang kaya gitu loh. Udah di-upload deh, bentar lagi bakalan viral. Unik akan dikenal oleh netizen sebagai orang kaya.
1: Wah Yuni, kamu dari mana saja? Bukannya bantu ibu di warung malah asik main HP?
0: Ibu, kan udah Unik bilang jangan panggil Wahyuni, tapi Unik. Unik bu, bukan Wahyuni nama kampungan.
1: Astaga nih anak, diberi nama bagus-bagus malah diganti.
0: Ya udah bu, gitu aja kok repot.
1: Sudah, cepat bantu ibu jaga warung, ibu mau ke pasar.
0: Iya.
1: Iya apa?
0: Iya, jagain warung kan.
1: Jagain, bukan habisin isi warung ya.
0: Iya bu.

0: Wah, ternyata unik orang kaya palsu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Inilah persembahan drama radio viral produksi RRI Ternate. Unik diperankan Jilan Rizky Amalia, Nina Adnan sebagai ibu, Ainisa Anggriani sebagai Helen, dan Moza sebagai Benny.
1: Boleh juga nih cewek. Kalau jadi pacar aku kayaknya oke nih. Udah cantik, kaya lagi. Kalau aku sama dia, wah bakalan sepadan nih sama Sultan Andara.
2: Ayang Benny, lagi apa?
1: Ayang Helen, nih lagi main HP.
2: Makan yuk, aku lapar.
1: Lagi bokek sayang.
2: Ya, kamu gimana sih? Cowok kok gak model?
1: Ya abis gimana? Aku hanya berusaha jujur loh.
2: Ya udah, kali ini aku yang traktir lagi. Tapi masuk kebon ya. Selama pacaran 2 bulan ini, hutang kamu sudah 2 juta. Jangan lupa bayar.
1: Ya elah sayang, kan 2 juta itu dipakai buat makanan kamu juga. Ya bagi rata lah. Kamu 1 juta, aku 1 juta.
2: Enak aja, dimana-mana cowok tuh harus punya modal. Biar gak malu-maluin. Nanti kalau nikah, emang kamu mau aja gitu numpang hidup sama aku?
1: Ya, kalau kamu punya banyak duit, ngapain enggak?
2: Untung aku cinta, kalau enggak, udah aku buang ke laut.
1: Dia gak tahu aja, aku udah punya target baru. Si Unik yang kayak melintir itu.
2: Sayang, kamu melamun?
1: Enggak kok, ayo kita ke kafe.

0: Ya ampun, nih anak disuruh jagain warung malah ngorok. Orang-orang pada antri beli dari tadi, Wahyuni. Wahyuni, bangun. Ayo Wahyuni, bangun.
1: Ibu, angguk deh. Orang lagi asyik mimpi juga.
0: Tuh, pembeli pada antri dari tadi. Astaga nih anak, mau jadi apa anak gadis ibu? Kalau begini terus, ibu bisa bangkrut, nak.
1: Ya, maaf. Kan gak sengaja.
0: Sudah, biar ibu yang layani pembeli. Kamu ke dapur masak sana.
1: Iya. Inilah nasi pengangguran. Disuruh inilah, itulah. Tapi gak dapat apa-apa.
0: Mau digaji. Kerja bukannya main HP terus.
1: Udah kenyang?
2: Udah dong. Enak makanannya?
1: Ya iyalah enak. Kan makanan mahal.
2: Emang berapa?
1: 700 ribu. Jadi hutang kamu jadinya 2.700.000 ya. Ingat, diganti.
2: Perhitungan banget sih jadi cewek.

0: klik review nomor WA-nya dong. Wah, beneran dibalas sama Yunik. Yes, telepon ah.
1: Halo?
0: Yunik ya? Aku Benny.
1: Oh, Bang Ben yang tajir itu ya?
0: Ah, kamu bisa aja Yun. Kekayaan aku tuh gak seberapa dibanding kamu.
1: Bang Ben ini suka banget merendah.
0: Ya gitu deh, ibarat padi makin berisi makin merunduk.
1: Aduh, senang deh bisa kenalan sama Bang Ben. Udah tajir, ganteng, baik pula.
0: Aku juga senang kenalan sama kamu. Cantik, tajir, dan baik hati. Selevel banget ya kita.

0: kemana aja sih seminggu ini? Ghosting banget sih.
1: Eh, Helen, aku mau kita putus.
0: Loh, kok gitu?
1: Iya, aku udah males sama kamu. Punya cewek, kok perhitungan banget.
0: Harusnya aku yang mutusin kamu. Dasar cowok kere, gak modal.
1: Serah.
0: Oke, kita putus. Tapi ingat ya, hutang tetap hutang. Harus dibayar.
1: Nyesel aku pacaran sama kamu. Dasar pelit.

0: Halo, ini dengan Mbak Helen.
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Saya Wahyuni, Mbak. Saya dengar Mbak lagi nyari karyawan.
1: Iya, benar. Tapi kamu harus punya media sosial yang banyak viewersnya. Karena ya sekarang kan zaman serba online kan. Jadi kalau kamu keterima, ya kamu harus promosi pakaian aku via online.
0: Iya, Mbak. Saya punya banyak viewers. Saya yakin kalau Mbak Helen terima saya, jualan pakaian Mbak Helen akan laris deh.
1: Oke, kalau gitu, aku pengen langsung wawancara kamu malam ini juga. Jadi, gimana kalau kita ketemu di kafe andalan aja?
0: Baik, Mbak. Saya akan datang tepat waktu.
2: Sayang, aku mau balikan sama kamu. Setelah putus dari kamu, hidup aku gak ada artinya.
3: Ben, aku malah udah bahagia putus dari kamu. Hidup aku itu lebih berwarna sejak jauh dari kamu.
2: Ayolah sayang, kita balikan lagi.
3: Oh, jadi ini kelakuan kamu di belakang aku?
2: Unik.
3: Baru seminggu kita jadian, kamu udah berani selingkuh?
2: Aku mau kita putus. Seminggu kita pacaran, aku terus yang keluar uang.
3: Ya, kamu kan cowok. Sudah seharusnya dong. Kamu juga. Jadi cewek kok gak punya perasaan. Bisa-bisanya ngerebut pacar orang.
4: Siapa yang ngerebut siapa?
3: Mbak Helen?
4: Kamu? Wahyuni? Yang mau ngelamar kerja itu kan?
2: Apa? Kamu melamar kerja di Helen?
4: Iya, malam ini aku janji wawancara dengan dia. Oh, aku ngerti. Jadi waktu itu kamu mutusin aku gara-gara si Wahyuni ini. Oh, unik ya namanya ya.
2: Jadi kamu bukan anak orang kaya?
4: Aku? Ya iyalah, kalau anak orang kaya ngapain ngemis kerja ke aku? Tapi ya kalian cocok deh. Dua-duanya kan ngaku orang kaya, tapi sebenarnya kere.
3: Maksud Mbak, Benny ini bukan orang kaya?
2: Helen, jangan sembarangan bicara. Aku memang kaya kok.

Seperti itulah dunia maya, kadang memang menipu. Sekian drama radio produksi RRI Ternate. Sutradara Irnawati Agani, penulis naskah Rima Amurang, teknik montase Kasnok Adewal, dan penyelia musik Dani Prayoga. Sampai jumpa.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, selamat malam. Dan kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini teman Pro 2 dijaga malam bareng sama Haidar nih. Di malam Selasa ya, di tanggal 22 September 2026. Gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semua baik-baik aja, semoga hari ini juga berjalan lancar ya. Dan juga kamu masih semangat nih sampai nanti malam, karena Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih, dengan membawakan kamu info-info menarik. Dan juga yang pastinya Haidar bakal muterin lagu-lagu terbaik buat kamu semua. Dan kalau misalkan Tomang Pro 2 di malam hari ini mau ditemenin sama lagu pilihan kamu nih ya Tomang Pro 2, boleh banget langsung aja kirim WhatsApp ke nomor kita di 0821-4899-4964. Haidar juga sekalian nge-live nih Tomang Pro 2 di TikTok. Kalau misalkan Tomang Pro 2 ada yang mau nonton gitu kan, nontonlah. Langsung aja ke akun kita di Pro 2 RRM Rauke. Nanti langsung masuk aja di roomnya ya Tomang Pro 2, kita ngobrol-ngobrol di situ nih. Karena sudah banyak juga yang join di live TikTok Pro 2 RRM Rauke. Dan Tomang Pro 2, selama 1 jam ke depan nih Haidar bakal ngebawain kamu info tentang budaya ya Tomang Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol budaya nih sampai 1 jam ke depan. Habis itu dilanjut dengan musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat Tomang Pro 2 jangan sampai ketinggalan ya Tomang Pro 2. Kalau misalkan kita mau ngobrol-ngobrol langsung aja ke room di TikTok, atau enggak kita langsung ngobrol-ngobrol di WhatsApp kita Tomang Pro 2. Sekalian nge-request lagu buat kamu semua dan juga Haidar temenin sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya Tomang Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Brad.
1: Hey Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini Haider bakal ngebagiin kamu nih info tentang budaya, teman Pro 2. Dimana ini tuh datang dari Majalengka ya, dari Jawa Barat nih, teman Pro 2. Dimana ada tradisi munjung, dan ini tuh buat masyarakat dari Majalengka, Kabupaten Majalengka di Jawa Barat nih, yang resmi ditetapkan nih, teman Pro 2, sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB di Indonesia. Jadi Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Majalengka nih, teman Pro 2, Rahmat Kartono nih. Jadi dia tuh ngomong kalau misalkan penetapan ini tuh dilakuin ya lewat sidang WBTB nih di Indonesia di minggu lalu. Jadi tradisi munjung ini tuh nggak cuma kegiatan mengunjungi kerabat gitu kan sambil membawa makanan aja nih, tapi tradisi ini tuh juga mengandung nilai silaturahmi, terus ada gotong royongnya juga, sama penghormatan kepada orang tua dan juga sesepuh di Tawang Pro 2, sama juga bagi-bagi rezeki ya, dan juga kepedulian sosial. Dan tradisi ini tuh masih terus dijalankan masyarakat di sejumlah desa gitu kan, terutama di wilayah utara dari Majalengka. Dan munjung ini tuh biasanya ya dilakukan menjelang musim bercocok tanam atau setelah panen raya nih. Dan Rahmat juga menjelaskan gitu kan, kalau misalkan pengakuan sebagai WBTB itu tuh jadi tanggung jawab baru buat pemerintah daerah dan juga masyarakatnya. Jadi ini tuh buat memastikan gitu kalau misalkan tradisi munjung ini tuh tetap hidup dan juga diwarisin kepada generasi-generasi berikutnya gitu kan, kepada gen alpha gitu kan. Jadi terus dikenal gitu tradisi munjung ini tuh biar gak mati ya tahun 2 ya. Dan di Sparbud itu Dinas Pariwisata dan juga Budaya Majalengka itu mendorong juga nih keterlibatan generasi-generasi muda gitu kan, lewat edukasi, terus dokumentasinya, kegiatan budayanya, sama ruang kreatif juga nih Tawang Pro 2 yang bisa tetap menghormati nilai-nilai tradisi yang ada. Dan selain munjung nih di tahun ini, Majalengka juga

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Halo teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan masih bareng sama Haidar nih di malam hari ini. Kali ini teman Pro 2 ada info budaya lagi nih, satu ya teman Pro 2. Sebelum kita beralih ke Pro 2 Jakarta nih untuk mendengarkan musik live chat. Dan kali ini ya teman Pro 2, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah nih lagi ngedukung pemanfaatan Candi Prambanan sama Borobudur. Jadi Mendut sama Pawon juga nih sebagai ruang ibadah bagi umat Hindu dan juga Buddha. Dan dukungan ini itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tahun 2 antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan juga pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi wakil gubernur Jawa Tengah ya Taj Yasin Maimun itu mengatakan kalau misalkan penguatan fungsi keagamaan pada 4 candi ini tuh bisa memperkuat wisata religi sekaligus juga ya memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Karena menurut Taj ini tuh aktivitas keagamaan itu bisa mendorong umat buat datang kembali kan teman berdua dan juga menghabiskan waktu lebih lama di kawasan candi nih. Jadi dampaknya itu tuh bisa dirasain di berbagai sektor, maksud juga perhotelan dan juga UMKM yang ada di sana. Sementara itu nih teman berdua, Menteri Agama Nasaruddin Umar itu mengatakan kalau misalkan candi itu bukan cuma sekedar peninggalan sejarah aja, tapi juga itu nyimpen nilai-nilai spiritual gitu kan, kebudayaan yang juga ada dan juga pesan peradaban di tahun Pro 2. Jadi kerjasama untuk pemanfaatan candi untuk kegiatan keagamaan ini itu udah dibentuk sejak 2022 kemarin. Dan Candi Prambanan itu digunain buat kegiatan peribadatan umat Hindu, sementara untuk Borobudur, Mendut dan Pawon itu dikembangkan sebagai ruang ibadah untuk umat Buddha nih. Jadi pemerintah gitu kan berharap pemanfaatan itu bisa berjalan seiring dengan pelestarian kawasannya. Terus ketertibannya juga terjaga dan juga keberlanjutan ya tahun 2022. Jadi candi itu tetap jadi warisan budaya, tapi sekaligus juga bisa jadi ruang spiritual bagi masyarakat. Dan tahun 2022 itu tadi info terakhir yang Haidar bagiin buat kamu semua dari segmen info budaya pada malam hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2 di jam 9 nanti kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat ya, pilih dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Broki, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin teman Pro 2 lagunya The Course, Breathless, requestan dari Kasih Sense dari live TikTok Pro 2 RR Broki. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Broki, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erit Abah. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan.
1: Berjalan rilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget, lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live set masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan
1: ya? Kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin ngelihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri gitu.
0: Tapi lu pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Nggak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah ya? Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lu di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lu kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: peranin
0: gitu kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya.
0: Masih banget. Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya? Karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tunggu ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Kata investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri?
1: Iya,
0: gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya. Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Matfa aja. Udah panggil Jaki. Zaki
0: ya,
1: aja.
0: Belarin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Abis ini gua bakal balik lagi teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener, awal bulan ya.
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya.
0: Awal bulan. Banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo.
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Oke. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lunya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lunya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini maksudnya, gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah
0: bener. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lo akhirnya menemukan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup.
0: Mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boy.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Yeah. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gua masih kurang nih kata gua. Gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Okay.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu. Bener, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius Ki?
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja, impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang ya.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama

0: proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang 8 lebih. 8 bulan. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Memilih Diam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu.
0: Bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya Memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Bener.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari

0: arti.
1: Oke. Oke, gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya.
2: Ya.
1: Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Gitu. Karena
2: kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Kayak,
2: yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Iya.

0: Asik Live Chat masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay. Iya. Okay, gitu dari awal?
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga gue ini... Putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, yeah, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar yeah. juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepat.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar teater.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatfa, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV, untuk MV, visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan yeah. ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek tunggu aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mat Fa ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Sukses thank buat you banget albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Fa.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

96,4 MHz Pro 2 Radio Morning. Oke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bareng sama Haidar. Dan baru aja kita dengerin ya teman Pro 2, musik live chat dari Pro 2 Jakarta bareng Mahatma dan juga Kak Edit nih. Dan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan Haidar masih bakal nemenin kamu nih. Sebelum kita tutup gitu ya teman Pro 2, untuk perjumpaan kita di malam-malam hari ini, Haidar bakal ngebawain kamu nih info-info menarik dari dunia film dan juga musik ya teman Pro 2 ya. Dan nanti ditutup dengan kisah inspiratif untuk menemani malam hari kamu semua. Dan teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Yeay, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Jaga Malam.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rongke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita masuk nih ke info pertama ya, yang ada bakal bagian buat kamu dari dunia musik, teman Pro 2. Dimana Calvin Harris itu mencetak rekor dunia di Brazil, teman Pro 2. Coba menurut kamu nih ya, kira-kira apa nih Calvin Harris? Jadi Calvin Harris ini kan seorang DJ ya, teman Pro 2, asal Skotlandia. Dan dia tuh mencetak rekor Guinness World Record setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta penonton nih di Sao Paulo di Brazil. Dan penampilan ini tuh berlangsung di tanggal 8 Februari 2026 kemarin. Dan tercatat ya tahun 2 sebagai jumlah penonton terbanyak untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Jadi di aksinya ini tuh Calvin Harris tampil dari atas kendaraan hias karnaval dan juga ngebawain sejumlah lagu populernya nih. Jadi dia tuh menggunakan juga jersey ya Tom Pro 2, jersey sepak bolanya Brazil dengan nama Calvinho di bagian belakangnya. Dan besarnya jumlah penonton itu ngebuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo, Brazil ini tuh di Rua da Consolação ya Tom Pro 2 ditutup nih. Dan Guinness World Record juga mencatatkan sejumlah penonton itu sempat pingsan akibat cuaca panas selama acara berlangsung. Jadi Harris membagikan penyampaiannya ini tuh lewat media sosial dia ya Tom Pro 2, dan juga nyebutin kalau misalkan penampilan ini tuh sebagai salah satu momen yang sangat luar biasa nih di karirnya Calvin Harris sendiri. Jadi rekor di Brazil juga nambahin daftar penyampaian dari Calvin Harris ini Tom Pro 2 di Guinness World Record di tahun 2014. Itu tuh albumnya 18 Months ya. Itu juga pernah mencatatkan 9 lagu yang masuk 10 besar UK Singles Chart. Dan Guinness World Record juga itu pernah mencatatkan Harris sebagai DJ dengan pendapatan tertinggi dalam 1 tahun di tahun 2022. Itu tuh di periode 2015 di bulan Juni sampai Juni 2016 nih. Wow. Kalau misalkan kamu di tahun 2022 enggak dengerin Calvin Harris nih, karena kan Calvin Harris tuh setiap DJ gitu kan, Tom Pro 2 punya ininya sendiri kan, punya karakteristiknya sendiri gitu Tom Pro 2. Nah menurut kamu sendiri Tom Pro 2, untuk Calvin Harris sendiri, ini tuh bikin kamu ngerasain apa? Kalau misalkan buat Haidar ya, karena Calvin Harris tuh lebih ke EDM dan juga elektrik ya Tom Pro 2, ngebuatnya tuh kayak bener-bener bertenaga, semangat gitu Tom Pro 2, apalagi kalau misalkan DJ gitu kan, beatnya juga beat agak kencang dan kadang-kadang dipelanin, dropnya juga rapi banget. Kalau misalkan buat kamu sendiri nih, untuk lagu dari Calvin Harris sendiri, kamu sukanya lagu mana Tom Pro 2? Ngobrol-ngobrol di WhatsApp kita di 0821-4899-4964, atau kalian bisa gabung juga di live TikTok Pro 2 RRM Rongke. Langsung aja komen-komen di situ Tom Pro 2 bareng teman-teman, jadi kita ngobrol-ngobrol langsung di situ juga. Dan setelah ini Tom Pro 2, kita dengerin dulu lagunya Mau Jadi Apa dari Yura Yunita, requestan dari Alvino dari live TikTok kita. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Rongke, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Sembilan MHz Pro 2 RM Rocket, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini teman Pro 2, Haidar tuh mau ngebawain kamu info dari drama Korea nih. Dimana drama Korea Dr. X nih teman Pro 2 udah ngerilis teaser terbarunya. Dan ini tuh penayangan perdana di tanggal 9 Oktober 2026 nanti ya, tahun Pro 2 ya. Jadi teaser yang diperlihatkan gitu kan, itu tuh memperkenalkan ada Gye So Jung. Jadi dia tuh seorang ahli bedah jenius gitu loh, tahun Pro 2. Yang nantinya tuh bakal diperanin sama Kim Ji Won. Dan dia tuh dikenal punya kemampuan operasi tinggi nih, tapi juga punya karakter yang tegas dan sulit mengikuti kebiasaan lingkungan medis, tahun Pro 2. Dan Gye So Jung ini tuh bergabung ya dengan Rumah Sakit Universitas Guseo lewat agensi penempatan dokter milik Jang Hee-suk yang nanti itu bakal diperanin sama Lee Jeong-un. Dan kehadiran dari Gye So-jung ini tuh ngubah dinamika gitu loh, Tomo Pro 2 yang ada di rumah sakit. Dan itu tuh dimana sebelumnya itu dipenuhi sama kepentingan dan juga persoalan internal ya. Jadi Gye So-jung itu tuh memilih untuk mengandalkan kemampuan bedahnya nih pada saat menghadapi berbagai situasi di rumah sakit. Jadi di teaser terbarunya ini, Tomo Pro 2, Gye So Jung itu tuh berinteraksi juga nih sama direktur rumah sakit. Ada Bu Seung Gwon. Jadi nanti itu dia diperanin sama Son Hyun Jo, ya Tomo Pro 2. Sama dokter magang juga ada Park Tae Kyung yang akan diperankan sama Kim Woo Sok, Tomo Pro 2. Dan identitas Gye So Jung ini tuh sebagai dokter X. Dan itu tuh jadi sebuah misteri gitu loh. Jadi ada sejumlah adegan gitu kan, operasi dan juga situasi yang menegangkan untuk memperlihatkan sisi

lain dari karakter dari Gye Sojung ini. Jadi buat pemempro 2 gitu ya, yang tertarik nih buat ngeliat kayak dunia medis tapi ada misteri-misterinya nih pemempro 2. Jadi drama dari Dr. X ini tuh akan bergenre medical noir ya, dan ini tuh bakal disutradarain sama Lee Jung Rim dan juga ditulis sama Pyeon Song Gyeon. Jadi untuk Dr. X sendiri itu nama lengkapnya itu Dr. X Mafia in White, dan ini tuh salah satu adaptasi dari serial Jepang, dan nanti itu bakal dijadwalkan tayang mulai tanggal 9 Oktober 2026 di jam 9.50 waktu Korea Selatan nih Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info tentang drama Korea Dr. X ya Tomo Pro 2, yang mungkin kamu bakal tertarik nih, yang mau buat masukin ke watchlistnya, ditunggu aja di tanggal 9 Oktober nanti ya Tomo Pro 2 untuk melihat atau menonton Dr. X Mafia in White. Dan setelah ini Tomo Pro 2, Haider bakal balik lagi sebelum menutup perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini. Haider bakal ngebawain kamu kisah inspiratif dulu untuk menemani malam kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Despacito.
1: Jaga malam.
2: Dan Tong Pro 2, kita sudah di penghujung acara dari Jaga Malam nih, malam hari ini di tanggal 22 September 2026. Tapi sebelum Haidar tutup, Haidar bakal ngebawain lu kamu kisah inspiratif nih Tong Pro 2. Dengan judul Tambal Ban ya Tong Pro 2. Jadi nih Tong Pro 2, pernah suatu malam sepulang mengikuti pengajian rutin nih, ban motor salah satu orang itu tiba-tiba kempis Tong Pro 2. Dan pada saat itu tuh sekitar pukul 10:30 malam. Jadi udaranya tuh kerasa dingin gitu kan, karena emang lagi musim hujan juga. Tapi malam itu tuh gak lagi turun hujan sih Tong Pro 2. Dan akhirnya dia pun menuntun motornya sambil mencari tukang tambal ban yang masih buka. Jadi seorang pemuda yang sedang duduk di depan rumah itu ngasih tahu kalau misalkan bahwa hampir semua tukang tambal ban itu udah tutup di jam segitu. Dan dia ngomong kalau misalkan masih ada satu di dekat jalan raya, meski jaraknya emang cukup jauh sih. Jadi akhirnya dia pun jalan, terus jalan ya Tong Pro 2. Setelah sekitar hampir setengah jam nih, akhirnya dia menemukan tempat tersebut. Namun tukang tambal bannya ternyata sudah tertidur dan tidak dapat dibangunkan. Dan perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya dia menemukan tukang tambal ban lagi yang masih bekerja memperbaiki motor pelanggan. Ya, rasa lega pun langsung kerasa gitu Tong Pro 2. Sambil menunggu motornya diperbaiki, dia tuh justru mendapatkan pelajaran sederhana. Karena selama ini pekerjaan tukang tambal ban mungkin terlihat biasa aja ya. Namun ketika berada pada keadaan yang sulit, keberadaan mereka tuh menjadi sangat berarti. Jadi dari pengalaman ini Tong Pro 2, kita tuh belajar untuk menghargai setiap pekerjaan yang ada gitu kan, sekecil apapun perannya. Setiap profesi itu punya manfaatnya masing-masing dan juga bisa jadi bagian penting dalam kehidupan orang lain. Dan kita juga belajar tentang kesabaran nih. Meski emang harus jalan jauh dan sempat menemui kegagalan gitu kan, tapi kita dengan terus berusaha nih, akhirnya kita bisa mendapatkan solusinya tentang apa yang terjadi. Karena terkadang nih hal sederhana yang kita anggap biasa gitu kan Tong Pro 2, justru baru kerasa begitu berharga ketika kita tuh benar-benar ngebutuhin dia. Dan Tong Pro 2 itu tadi kisah inspiratif tentang sang tambal ban. Dan semoga aja info yang udah Haidar bagiin gitu kan, itu bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kita semua. Dan juga motivasi yang ada di malam hari ini bisa menambah semangat kamu untuk tetap melakukan hal-hal yang kamu inginkan di besok hari nih. Dan dengan ini Tong Pro 2 berakhir sudah untuk perjumpaan kita pada Jaga Malam di malam hari ini. Thank you banget yang udah mendengarkan, dan juga thank you banget yang udah join live di TikTok Pro 2 RM Roke. Udah request, udah nge-follow juga, jangan lupa. Dan Tong Pro 2 setelah ini di jam 11 ya, kita bakal bareng-bareng mendengarkan Hitlist Just Music Tong Pro 2. Kebiasaan nih, Just Music kita Tong Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat nemenin Tong Pro 2 semua sebelum waktunya tidur nih. Dan Tong Pro 2, sebelum penutupan, Haidar mengingetin buat kamu semua di malam hari ini yang mau istirahat nih ya. Jangan lupa untuk pastiin lagi untuk jendela dan juga pintunya tertutup dan terkunci rapat nih Tong Pro 2, biar kita tenang pada saat kita istirahat. Dan buat kamu semua yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas, jangan kebut-kebutan Tong Pro 2, biar kita selamat sampai tujuan. Oke Tong Pro 2, segitu dulu untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Haidar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, dan selamat beristirahat Tong Pro 2. Kita jumpa lagi di esok hari. Bye bye.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
1: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
0: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kupu konten saja, Mo.
1: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita berkegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
0: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
1: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
0: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru dapet dana dari mana coba?
1: Gampang, oh. Kitong 3 bisa patungan dulu tuh.
0: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
1: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kitong bagi nanti.
0: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
1: Maksudnya? Kalau kok keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kitong bisa pikirkan nanti.
0: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
1: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Kau tenang saja.
0: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada, saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci li ada sakit.
2: Iyo kah, Maci sakit apa?
0: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju apa?
2: Itu yang Dom bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
0: Iyo, Maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
2: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah?
0: Terapa, nanti saya bicara dengan Alwi.
2: Jangan. Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
0: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan ya.
2: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan Rosna. Kau terus ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan nih. Nanti pakai sapuang saja.
0: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya sunia dari awal mau ikut berbagi. Jadi kok terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: Alhamdulillah, habis semua.
1: Alhamdulillah, saya terasa angkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Ya, seperti yang kau bilang tuh, Alwi. Kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta . Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sebelum buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kan? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing. Atau bagaimana?
1: Mari, kisah perumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf . Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama masuk pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Baru macu sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pilih macu pakai macam datar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah, itu dia. Makanya kita panggil kau datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil. Bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja, oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, ke. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
2: Maaf waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang kau buat.
1: Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak ya. Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha tuh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketompu niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh. Mikrofon

saat ini menunjukkan bagaimana inovasi terus-menerus dapat mengubah cara berkomunikasi dan merekam suara. Seperti Bell yang menciptakan liquid transmitter pada tahun 1876, Hughes yang menciptakan mikrofon modern pada tahun 1878, Echewente yang menciptakan mikrofon kondenser pada 1916, dan Harry F. Olson, pengembang mikrofon dinamik pertama pada tahun 1931, yang menjadi landasan inovasi bagi teknologi audio modern yang digunakan hingga saat ini.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Kita sering menuntut banyak hal dari Yesus dan memintanya untuk memberikan mujizat. Pada zaman Yesus, sudah ada sifat orang yang menilai orang hanya berdasarkan latar belakang keluarganya. Maka akibatnya, banyak orang kehilangan rahmat yang dibawa Yesus. Kita sering lupa membuka diri bagi Yesus, bahkan kita kadang menolaknya. Mujizat akan terjadi apabila kita mau membuka diri sepenuhnya untuk Tuhan. Kita dapat belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney, pastor dari Ars, Prancis. Dalam kesederhanaan dan kekurangannya, Tuhan menjadikannya alat di tangannya.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM menilai rencangan peraturan daerah Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat penting sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Keberadaan Perda diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah. Abner Mansai, Sekretaris Eksekutif LSM Avoker Papua mengatakan Perda merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun keberadaan aturan tersebut perlu disertai pelaksanaan yang nyata agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan. LSM mengatakan dukungan terhadap proses penyusunan rancangan Perda tersebut bersama pemerintah daerah. Dukungan diberikan melalui proses penyusunan, konsultasi, dan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan serta kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Abner menjelaskan substansi pengakuan dan perlindungan harus tetap menjadi bagian dan utama dalam perancangan Perda tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk menjalani tanggung jawab dalam melindungi serta memberdayakan masyarakat adat di wilayahnya. LSM Voker Papua berharap perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih terarah. Regulasi tersebut juga diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat diterapkan secara nyata sehingga keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya memperoleh perlindungan. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan pengaduan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Wari, Kabupaten Merauke. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, personil Resmob yang dipimpin KBO Reskrim Polres Merauke, Ibda Steven Eka Depo SH melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terduga pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh pada Minggu 20 September 2026 kemarin, tim Resmob mengetahui keberadaan seorang terduga pelaku berinisial JLP 15 tahun. Petugas selanjutnya menuju lokasi yaitu terduga pelaku yang berada di kawasan pelabuhan Merauke dan menuju Jalan Jati-Jati. Setelah melakukan pengintaian, personil Resmo berhasil mengamankan terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut di Mapolres Merauke. Dari hasil pengembangan terhadap terduga tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang diduga berkaitan dengan kasus pencurian tersebut. Kasus ini bermula ketika korban berinisial DPU 44 tahun memarkirkan sepeda motor di rumah pada Kamis dini hari Saat korban hendak menggunakan kendaraan tersebut pada pagi hari, kendaraan motor sudah tidak berada di tempat. Atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi SPKT Polres Merauke untuk membuat laporan pengaduan. Dalam proses penyelidikan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mengetahui kejadian tersebut sebagai saksi. Identitas saksi akan didalami lebih lanjut dengan dalam proses penyidikan. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Luktia Kaputra STK SIK menegaskan bahwa pengungkapan kasus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan secara serta informasi yang diperoleh petugas. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian Resor Merauke melalui call center 1110 bebas pulsa data atau gratis apabila mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamanggu melakukan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Selamat pagi teman Pradua, jumpa lagi ya dengan saya Dona sama Jose ya, tentunya di hari ini Rabu 23 September ya 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 11 nanti. Dan selepas dari pukul 6 ada info Pradua, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Dan tentunya di pukul 6 ya, lewat 30 menit akan ada beberapa peristiwa sejarah ya yang kira-kira terjadi di tanggal 23 ya. Kira-kira peristiwa apa saja, kita langsung saja teman Pradua ke informasinya atau di ke peristiwa sejarahnya langsung ya teman Pradua.

Adoa 23 September ya, diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional, teman berdua. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati pada tanggal 23 September setiap tahunnya, dilansir dari Nation Today ya. Perayaan ini bertujuan untuk menjangkau sekaligus menghargai bahasa isyarat yang memiliki peran penting seperti halnya bahasa lisan. Tanggal 23 September ya dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Tunarungu Sedunia pada tahun 1951. Hari Bahasa Isyarat Internasional pertama kali ditetapkan pada 23 September 2018 ya. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk merayakannya, teman produk, seperti mempelajari bahasa isyarat, kemudian baik bersama teman maupun sendiri ya, lewat panduan yang sudah disediakan secara online, teman produk. Jika kamu sudah fasih berbahasa isyarat, tidak ada salahnya untuk memberikan sedikit edukasi tentang bahasa isyarat kepada orang-orang terdekat ya. Melalui tindakan kecil ini, secara tidak langsung ya, kamu ikut terjun dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai bahasa isyarat, teman-teman.

diperingati sebagai Hari Cuka Apel Nasional ya. Siapa di sini yang suka membuat makanan dengan menambahkan cuka apel ya? Tahukah kamu teman Produa kalau setiap tanggal 23 September di Amerika Serikat diperingati sebagai Hari Cuka Apel Nasional teman Produa. Dikutip dari Day of the Yard ya. Cuka sari apel sudah dikenal mempunyai banyak manfaat dan sangat serbaguna ya. Cairan ini bukan sekedar bahan campuran dalam kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bisa mendukung rutinitas perawatan kulit, teman Produa. Rasa masamnya yang tajam dapat meningkatkan cita rasa berbagai jenis makanan mulai dari saus salad, kemudian hingga bumbu marinasi ya. Selain itu, cuka sari apel juga bisa dijadikan sebagai skincare misalnya toner ya, yang kini sudah beredar luas di pasaran. Toner cuka apel tidak hanya berfungsi untuk mengurangi jerawat, tetapi juga membersihkan pori-pori dan mencerahkan kulit. Perayaan ini bertujuan untuk menyoroti keunggulan yang dimiliki oleh cuka apel teman Produa.

Kemudian yang berikutnya, tanggal 23 September juga ya, diperingati sebagai Hari Maritim Nasional ya. Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap 23 September di Indonesia, perayaan ini bermula sejak hadirnya Angkatan Laut yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953 ya. Dikutip situs resmi Kominfo, Hari Maritim Nasional ditetapkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam Musyawarah Nasional atau Munas yang Munas Maritim 1 yang diselenggarakan pada 23 September 1963 tahun peradua. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno Presiden Soekarno kemudian menerbitkan SK nomor 249 tahun 1964 ya, tentang penetapan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Ya, tujuan peringatan ini ialah untuk menumbuh kesadaran masyarakat Indonesia bahwa negara Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan sektor kemaritiman teman peradua. Oke, teman produa, mulai dari Hari Bahasa Isyarat Internasional hingga Hari Maritim Nasional, semua momen tersebut mempunyai latar belakang yang unik dan bersejarah untuk dihormati ya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan baru ya, teman produa. Oke, teman produa, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya, teman produa. Jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 7 akan ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman produa. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi teman produa.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Aku teman Pradwa, kita masih di sepeda ya, tentunya dengan Ika Ivon info-info yang akan Don hadirkan untuk kamu ya. Sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya, untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada siap ke kantor ya pastinya, ataupun kamu yang dalam perjalanan ya, ketika menggunakan kendaraan ya, pastikan untuk selalu waspada dan selalu hati-hati ya ketika berkendara teman berdua. Dan akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu ya, nantinya menemani kamu di pagi hari ini. Dan kita langsung saja teman berdua ya ke informasi yang pertama ya. Di mana ya, 71 orang pernah pinjam uang ke teman tapi uang tidak dikembalikan. Menurut kamu gimana nih teman berdua? Pinjam uang ke teman bisa jadi awal drama pertemanan ya. Riset Bank of America menemukan bahwa 71% responden pernah meminjam uang ke teman tapi duitnya tidak kebalik ya. Ya, tidak dikembalikan lagi ya. Masalahnya juga bukan cuma soal nominal ya, karena 53 responden bilang hubungan mereka pernah jadi renggang ya, bahkan berakhir gara-gara urusan duit. Banyak yang akhirnya serba salah ya, mau nagih takut bikin susah, suasana jadi kurang bersahabat ya. Kemudian tapi didiamin juga kesan duitnya nggak kebalik-balik ya teman berdua. Kasus kayak gini bikin 43 responden bilang mereka rela mengakhiri pertemanan kalau utang nggak kunjung dibayar. Hubungan pertemanan yang berantakan tidak selalu soal jumlah uangnya ya, tapi rasa kepercayaan yang ikut hilang ya saat janji buat bayar enggak ditepati teman berdua. Oke, ini menurut kamu gimana teman berdua? Dimana ketika kita punya contoh ya, kita punya teman yang meminjam kita uang terus dengan catatan bahwa sudah berjanji bahwa akan dikembalikan, tapi tidak, ketika sudah waktunya untuk dikembalikan malah tidak dikembalikan ya. Ini menjadi pertemanan kita agak renggang ya, bukan karena soal jumlah uangnya, tapi tanggung jawab sih itu harus ada ya, pengembalian ya. Kita sebagai peminjam juga harus tahu diri ya, ketika kita sudah meminjam sesuatu ke orang tersebut ya, wajib untuk kita kembalikan apapun itu ya teman berdua, sehingga persahabatan ataupun pertemanan kita tidak renggang ya. Karena di sini responden juga mengatakan bahwa mereka lebih baik kehilangan teman ya, karena mereka mungkin kecewa, ada rasa kecewa juga ya ketika uang tersebut tidak dikembalikan ya, sehingga mereka lebih memilih untuk hubungan pertemanan mereka agak renggang ya teman berdua. Oke teman berdua, jangan kamu begitu ya. Iya, jadi ketika kita meminjam sesuatu ya, wajib untuk kita kembalikan teman berdua, karena bukan milik kita ya, kita pinjam dengan enak-enak ya, wajib untuk harus kembalikan juga ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi teman Prado.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Kita memperoleh, kita masih di Spadaya dan kita langsung saja ke informasi yang berikutnya ya, di mana olahraga sangat berpengaruh ya pada kesehatan mental juga nih teman perdua. Pernah nggak lagi stres, overthinking atau mood berantakan, tapi rasanya buat bangun dari kasur aja udah berat ya pastinya ya. Iya, ternyata gerak sedikit bisa jadi salah satu cara sederhana ya buat bantu menjaga kesehatan mental loh teman peradua. Tidak harus langsung nge-gym atau lari berjam-jam ya. Jalan cepat 15 menit sehari aja disebut bisa membantu menurunkan risiko depresi hingga

Jadi kalau hari ini kepala lagi penuh, coba ya penuh ya, mungkin kamu lagi banyak beban pikiran ya. Coba ya untuk kamu keluar sebentar hanya untuk jalan kaki, kemudian stretching atau lakukan aktivitas yang bikin tubuh kamu bergerak ke mempradua. Olahraga dan mental health ya, bukan cuman bikin tubuh lebih fit ya. Olahraga ternyata juga punya pengaruh terhadap kesehatan mental demam pro 2. Saat sedang stres, cemas atau mood berantakan ya, bergerak aktif bisa jadi salah satu cara sederhana untuk membantu membuat suasana hati lebih baik ya demam pro 2. Kemudian bisa kurang resiko gangguan mental juga? Jawabannya bisa ya. Rutin berolahraga disebut dapat membantu menekan resiko masalah kesehatan mental ya. Orang yang aktif bergerak ya cenderung memiliki resiko lebih rentang ya mengalami gangguan mental dibandingkan mereka yang jarang melakukan aktivitas fisik ya teman peradua. Yang berikutnya, tidak harus olahraga berat ya. Kabar baiknya, kamu tidak perlu olahraga berjam-jam atau melakukan latihan berat ya. Untuk mendapatkan manfaatnya, aktivitas sederhana seperti jalan kaki pun bisa menjadi pilihan ya untuk membuat tubuh lebih aktif sekaligus membantu menjaga kondisi mental juga teman peradua. Kemudian yang berikutnya, jalan 15 menit bisa berdampak. Sesederhana jalan cepat selama 15 menit setiap hari ternyata bisa memberikan manfaat. Studi yang dikutip dalam artikel menunjukkan aktivitas tersebut dapat membantu menurunkan risiko depresi hingga 18%. Jadi, jangan remehkan aktivitas kecil ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, kenapa bisa bikin mood lebih baik ya? Olahraga bukan cuma membuat badan terasa lebih bugar ya, aktivitas fisik juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan membuat kita merasa lebih positif dalam menjalani hari ya. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan manfaat dalam membantu meredakan depresi dan kecemasan juga ya teman produk. Yuk mulai bergerak ya, menjaga kesehatan mental tidak selalu harus dimulai dari hal besar ya. Coba luangkan waktu untuk bergerak setiap hari ya, mulai dari jalan kaki, stretching atau olahraga ringan ya. Tubuh lebih aktif, pikiran pun bisa terasa lebih fresh ya. Kamu sudah olahraga hari ini belum nih teman peradua? Pastinya belum, ayo. Yang tidak olahraga pagi mana nih ya? Karena tadi pagi Kak Dona lewat, ini jalan kosong. Padahal itu sudah jam 5 loh teman peradua. Tapi ya kembali lagi ya, kalau tidak harus olahraga berjam-jam ya, cukup meluangkan waktu 5 atau putar-putar kompleks saja deh ya. Daripada harus berjalan di jalan raya ya, mungkin di seputar kompleks kamu boleh keliling-keliling ya, karena bisa meredahkan ya mood kamu yang lagi berantakan itu teman peradua. Oke teman peradua, itulah informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada. Selamat pagi teman peradua.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Oke, teman Prado, kita masih di Spada ya, dan kita langsung saja ke informasinya, di mana tidak cuma paru-paru ya, ini organ tubuh yang diam-diam ikut rusak akibat merokok ya, teman Prado. Merokok bukan cuma soal paru-paru ya, setiap batang rokok membawa ribuan zat kimia yang bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh ya. Mulai dari paru-paru, jantung, otak, hingga sistem reproduksi ya. Cuma masalahnya efek kerusakan pelan jadi bikin banyak orang baru nyadar ya, teman Prado. Pas kondisi udah agak serius ya, tapi tubuh juga punya kemampuan buat memulih ya, ya memulihin ya diri setelah seseorang berhenti untuk merokok, teman Prado. Jadi biar makin cepat mengambil langkah ya, makin besar juga ya manfaat buat kesehatan di masa depan, teman Prado. Gimana guys, berani tidak nih ya untuk berhenti merokok mulai sekarang? Pasti ya harus. Yang pertama ya, banyak yang mengira rokok cuma gangguan napas, tapi padahal ya setiap kali asap rokok masuk dalam tubuh, ribuan zat kimia ikut mengalir ya ke aliran darah, teman Prado. Artinya yang terdampak bukan cuma paru-paru ya, tapi hampir seluruh organ vital, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, paru-paru jadi korban pertama. Tar dan zat beracun lain dalam rokok memicu peradangan kronis yang bikin saluran napas jadi sempit ya. Akibatnya risiko penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK sampai kanker paru-paru jadi makin tinggi, sementara fungsi paru terus menurun, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, jantung dipaksa kerja keras ya. Iya, nikotin bikin jantung berdetak lebih cepat ya. Sedangkan karbon monoksida bikin pasokan organ ke seluruh tubuh semakin kurang ya. Makin lama kondisi ini ningkatin resiko penyakit jantung ya, serangan jantung dan stroke, teman Prado. Kemudian otak ikut terancam ya, aliran darah ke otak bisa gangguan gara-gara merokok ya. Risikonya bukan cuma stroke tapi juga penurunan daya ingat sampai bikin penuaan fungsi otak jadi lebih cepat ya, teman Prado. Kemudian sistem reproduksi juga kena dampak ya, buat pria merokok ninggalin resiko disfungsi ereksi, kalau di wanita bikin kesuburan jadi terganggu ya, sama ningkatin resiko gangguan selama kehamilan, teman Prado. Kabar baiknya, kerusakan memang jadi secara bertahap ya. Tapi pas kamu stop merokok ya, tubuh juga mulai perbaiki diri sendiri ya, demi perbaiki dia sedikit demi sedikit. Jadi makin cepat berhenti, makin besar juga peluang untuk organ tubuh pulih ya, teman Prado. Kemudian pilihan hari ini ya bakalan berdampak buat kesehatanmu di masa depan, teman Prado. Jadi tetap ketika kamu yang para perokok ya, untuk menjaga kesehatan kamu lebih baik untuk kamu stop ya, karena bisa mempengaruhi juga ya untuk kesehatan tubuh kita, teman Prado.
Kalau masih lanjut dan tidak sayang diri, boleh untuk kamu lanjutkan ya. Kalau memang kamu sayang diri untuk tetap sehat ya, wajib untuk kamu kurangi ya merokoknya, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan ya secara langsung wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Oke, teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Rifandi Andoristi STR Met yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dona.
1: Iya, apa kabar nih Kak Rifandi?
2: Alhamdulillah, pagi ini baik Kak Dona.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk pada hari ini, wilayah Merauke diperkirakan pada pagi hari akan cerah berawan, siang harinya berawan, malam hingga dini harinya kembali cerah berawan. Suhu udara sendiri diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Hari ini yang pertama ada perairan Asmat dan perairan Merauke. Tinggi gelombangnya di kisaran 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso. Hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita beralih lagi ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,1 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 3,7 meter pada jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk sirut minimumnya juga terjadi 2 kali. Yang pertama pada ketinggian 3,5 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 1,4 meter pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Dan untuk perkiraan esok hari 24 September 2026 diperkirakan cuaca di wilayah Merauke akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua teman Pro2 dimanapun Anda berada. Dan kembali ke studio, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Rifandi ya, untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali Kak Dona.

Oke, teman berdua, kita itulah tadi ya, kita sudah gitu bersama ada laporan ya, perakiraan cuaca langsung dari BMKG Merauke ya. Tetap waspada ketika kita bepergian ya, di mana saja kita melakukan aktivitas ya, selalu tetap waspada dengan perubahan-perubahan cuaca ya, teman berdua. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kita memperhatikan kita masih di Sepada ya, dan di akhir perjumpaan kita untuk program Sepadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman peradua, di mana me time itu penting teman peradua dan bukan egois. Masih ada yang bilang me time itu egois, yuk gimana menurut kamu ya? Sering merasa bersalah saat pengen sendiri ya, ini pertanyaan teman peradua, banyak ini yang masih banyak kayak gini ya, padahal me time itu bukan tanda egois loh teman peradua, justru untuk diri sendiri bisa bantu tubuh dan pikiran lebih sehat ya, dan ini beberapa manfaatnya teman peradua. Yang pertama, bisa bikin pikiran lebih fokus. Suasana tenang membantu otak lebih jernih dan ide jadi lebih mudah muncul ya. Yang kedua, mendukung kesehatan fisik. Emosi positif dari waktu santai bisa bantu ya, tubuh terasa lebih segar dan kuat teman peradua. Yang berikut, membantu untuk mengenal diri sendiri ya. Me time memberikan ruang buat refleksi, evaluasi, dan memahami kebutuhan pribadi juga ya teman peradua.

Kemudian yang berikutnya, bikin hubungan sosial lebih sehat ya. Saat kamu punya jeda, kamu bisa kembali bersosialisasi dengan emosi yang lebih stabil ya. Di tengah hidup yang serba cepat ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu bukan kemewahan ya, tapi malah jadi kebutuhan yang harus dilakukan ya. Jadi jangan takut ambil jeda ya. Sebab kadang diam sebentar justru cara terbaik ya buat lebih baik dan kuat ya. Jadi jangan dengerin ya kalau masih ada yang bilang bahwa hal itu atau me time itu ego.

Ini isinya teman berdua. Oke, teman berdua, itulah kenapa sampai me time itu penting ya, karena bisa mengembalikan pikiran yang lebih fokus dan juga bisa bikin pikiran lebih fokus juga ya, mendukung kesehatan fisik juga, kemudian membantu ya membentuk kamu kenal diri sendiri, bikin hubungan sosial lebih sehat juga ya teman berdua, dan punya banyak manfaat ya untuk kesehatan kita sendiri ya, terutama buat diri kita ya, memberikan apresiasi juga ya teman berdua ketika kita sudah disibukkan dengan aktivitas atau di tengah dunia ya yang serba cepat ini ya, sekali-sekali dong perlu untuk me time ya, atau memberikan apresiasi juga ya untuk diri kamu sendiri nih teman berdua. Oke, teman berdua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya juga bakal Dona akhiri ya untuk program sepadanya teman berdua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di program sepada kita. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list. Dan kita akan jumpa lagi teman berdua di pukul 10 pastinya. Setelah lagu Indonesia Raya ada info berdua juga. Jadi tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.